0: listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.1FM Jakarta.

0: Care Vapobomb, therapy with style.
1: 97.1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Halo halo, selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Apa kabarnya nih di hari Senin tanggal 28 September 2026. Day Lopez kembali hadir di Jarapku nyariin acara pagi kuy yang bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 10 nanti. Senin, padat banget jalanan ya pagi ini Sobat RDI. Mungkin banyak banget yang terlambat termasuk diri. Nggak masalah ya, yang penting pagi ini Sobat RDI kita boost lagi, booster lagi ya moodnya kalian Sobat RDI buat melaksanakan aktivitas setelah Sabtu Minggu kita libur. Dan pagi ini pengen kasih informasi buat kamu Sobat RDI, jam 7 sampai jam 8 kita nggak pernah sendirian karena selalu ditemenin sama Fresh Care. Fresh Care Vapobalm, ini inovasi terbaru dari Fresh Care, inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup dan bisa dioles, dikemas dalam kemasan mungil yang praktis menyerupai earphone TWS. Fresh Care Vapobalm praktis, mudah dibawa kemana aja dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Jadi kalau lagi masuk angin, gejala flu, batuk, udah tinggal oles aja ya. Hangatnya Fresh Care Vapobalm di dada, punggung, dan leher kamu, itu langsung banget kerasa hangat dan segarnya. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kamu, tinggal quick inhale, buka alufoil, dan hirup kesegaran aromanya. Fresh Care Vapobalm bisa dipakai tiap hari, gak cuma pas sakit aja. Fresh Care Vapobalm ini ada dua pilihan aroma loh. Ada aroma matcha yang fresh, calming, seger banget. Terus ada juga aroma sakura yang aromanya floral, clean, powdery, gak bikin enak. Jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Dan ini yang super praktis nih, Fresh Care Vapobalm ada gantungannya, jadi bisa digantungin di tas. Praktis banget kan buat di jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan. Tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapobalm, terapi with style. Yuk pagi ini Sobat RDI ikutan gabung aja, ajakin yang lain juga, dibarengin sama garam dan madu dari Tensi Naikila.

0: kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapor Balm, balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapor Balm, therapy with style.
2: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapobalm, terapi with style. Oncom gondrong kembali hadir nih Sobat RDI pagi ini ya, di Burjo pagi ini. Makanya kalian boleh ikutan gabung. Tapi Oncom gondrongnya udah berbeda sama yang kemarin ya. Sekarang lebih bikin kejut bahu kalian ya. Dan pagi ini Sobat RDI biar ikut gerak, boleh langsung ikutan sama Ratu Oncom di sini. Langsung gabung lewat WhatsApp RDI 0815148 9995. Dan kalian juga boleh ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Udah siap belum sama Ratu Oncom? Udah dong ya.

di kampung sawah kaum Bogor. Nyapa aja buat istri yang lagi sibuk di dapur aja. Halo Soraya Dewi, selamat pagi. Yang ada di mana? Bekasi. Salam aja buat Sobat Kardi semuanya, selamat aktivitas. Selanjutnya apa lagi? Waalaikumsalam.

MS. Luar galuh. Tentram, selamat pagi ada di Bandung. Nyapa aja buat semuanya, amin. Terima kasih doanya. Salam buat Kritiknya Kembaran, Eli Agustinca, Ahmad Dudori, Mami Yeti, Idam Nasgor, Mami Chelsea. Terus buat Matiasin, Bang Ferry, So Campo, Om Komaria, Heldi Codos, Waida, Nana Cas, dan Sobat RDI dari A sampai Z.

0: sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
1: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
0: Terus, maunya apa?
1: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapku.
2: Nyarapku dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar, Nas, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngeriset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Yo, ayo! Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini, khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000.
2: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ines Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebun Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
3: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
2: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.
1: Di hari ulang tahun kamu, kamu pengen dikasih kado apa sih?
2: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
1: Ya gak bisa dong. Hade.
3: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
4: Fresh Care Vapobalm, therapy with style.
3: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis, balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapobalm, therapy with style. Pagi ini pengen kasih informasi dari inews.id yang memang heboh banget fenomena blue fire. Ini muncul di Gunung Papandayan. Nah, menurut penjelasan ahli seperti apa Sobat RDI heboh-hebohnya fenomena blue fire yang muncul di kawasan Kawah Manuk Gunung Papandayan pada 23 sampai 24 September 2026. Dan fenomena api biru ini menarik perhatian karena selama ini blue fire lebih dikenal dari kawasan Kawah Ijen, Jawa Timur. Jadi kata anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Pak Daryono ini ngingetin masyarakat untuk tidak mendekati lokasi blue fire hanya untuk mendapatkan foto atau video. Nah, tuh ya. Jangan sampai demi konten mendekat ke lokasi blue fire karena fenomena ini berkaitan dengan lingkungan vulkanik aktif yang memiliki gas panas dan juga membahayakan. Seperti itu ya. Jadi memang di balik keindahan blue fire ini perlu dipahami sebagai pesan keselamatan karena kemunculannya ini menunjukkan kita berada di lingkungan vulkanik aktif dengan gas panas yang bisa berbahaya. Karena blue fire itu sebetulnya bukan lava berwarna biru. Nyala biru ini terbentuk ketika gas atau material kaya sulfur keluar dari rekahan dan fumarola dalam temperatur tinggi, kemudian terbakar saat berinteraksi dengan oksigen. Seperti itu, maka terjadilah si api biru ini ya. Dan beliau juga nambahin, untuk peningkatan aktivitas gunung api tidak bisa ditentukan hanya dari kemunculan blue fire karena penilaiannya dan juga perlu melihat berbagai parameter mulai dari kegempaan, deformasi, temperatur hingga perubahan komposisi dan flux gas. Seperti itu. Mungkin kalau ibu-ibu sih kayak enggak perlu, udahlah enggak usah jauh-jauh ke sana gitu kalau misalnya pengen lihat gitu kan ya. Ke dapur aja Bu lari ya, nyari si api biru nyalain kompor. Kalau ada merah-merahnya berarti itu kompornya kotor, bersihin dulu. Dan pagi ini Sobat RDI kita lanjut lagi ajar atau koncom gondrong. Pengennya apa lagi buat kalian yang udah ikutan hadir? Kita absenin satu-satu ya.

musik Indonesia dan selebritis terexis di balik awan Peter Pan. Nganterin kita balik lagi di Nyarap Kuy, nyariin acara pagi kuy. Dan kita mau ucapin terima kasih dulu buat Fresh Care Fabo Balm yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Terima kasih Fresh Care Fabo Balm yang memang udah nemenin kita ya. Jadi memang Fresh Care Fabo Balm ini balsam aromaterapi 2 in 1 yang bisa hirup dan juga bisa oles. Dan dulu gue buka dari sini ya. Dan pagi ini Sobat RD, kita mau ngucapin terima kasih kalau kalian lagi ngerasa gejala flu, batuk ya, terus kayak hidung tersumbat, udah langsung ya oleskan saja Fresh Care Vapo Balm. Jadi tinggal buka tutup alufoil, buka alufoilnya dan hirup kesegaran aromanya. Bisa hidung kamu tersumbat juga itu bisa ngereset mood kamu juga ya. Dan Fresh Care Vapo Balm ini bisa dipakai tiap hari, jadi gak cuma pas sakit aja. Tinggal oles aja kalau misalnya lagi ngerasa ada gejala masuk angin, gejala flu dan juga batuk. Oles hangatnya Fresh Care Vapo Balm di dada, punggung dan leher kamu, itu langsung kerasa hangat dan segarnya. Fresh Care Vapo Balm ada dua pilihan aroma, ada aroma matcha yang fresh, calming, seger banget. Terus ada juga aroma sakura, aromanya floral yang clean, powdery, gak bikin enek, jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Yang super praktis, Fresh Care Vapo Balm ada gantungannya, bisa digantungin di tas, ini praktis banget buat yang lagi di jalan, traveling atau lagi naik kendaraan, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2 in 1. Fresh Care Vapo Balm, terapi with style. Terima kasih buat yang udah ikutan hadir pagi ini ya. Nah, apalagi Fresh Care Vapo Balm yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Kita mau nyapa lagi buat kalian para oncom gondrong, ratu oncom gondrong, pengen nyapa lagi buat yang udah ikutan hadir. Gas.

pagi buat yang udah ikutan hadir lagi. Saringat, selamat pagi ya Saringat ya. Pengen apa juga buat Yadi Suryadi, selamat aktivitas juga buat kamu. Ratim, selamat pagi. Dan pengen apa juga buat yang udah ikutan hadir lagi dari Enda Akim. Ada lagi dari Ucup Mitun, selamat pagi. Pengennya apa juga buat yang hadir dari Aira Humaira.

pilot darat tadi udah salam kenal belum ya? Dari pilot darat Atera Land. Terima kasih ya. Berikutan hadir ada Edwin Hardia.

morning, bismillah. Dipermudah semuanya, amin. Lagunya ajep-ajep, ya oya, ya oya. Sambil masak sayur asam ikan teri balado. Mantep banget ngopi ya, selamat ngopi ya. Aji Slice Mubah, selamat pagi. Salam aja buat Zahara, Heni, Amira Maut, Lais.

0: deh tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.
1: Ya kan Nyarap Kuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2 in 1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Sidang gugatan terkait syarat pendidikan Wapres Gibran, penemuan klaster lapas mewah, hingga Indonesia resmi punya kapal induk. Banyak yang terjadi selama seminggu kebelakang, dan saya, Aida, akan merangkumnya untuk sahabatkompas.com di Morning Brief edisi Senin, 28 September 2026. Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Nah, kalau kamu ingin jadi yang pertama tahu perkembangan penting setiap paginya, yuk berlangganan sekarang dengan klik tombol gabung di email yang tadi kami kirimkan, atau cek link di deskripsi ya. Berita pertama, Mahkamah Konstitusi resmi memulai persidangan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam kontestasi pemilu 2024 lalu yang diduga tidak dipenuhi Gibran pada Senin minggu lalu. Permohonan diajukan oleh sejumlah pihak antara lain Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Umat, Denny Indrayana, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing. Sementara itu dari pihak termohon hadir KPU dan Bawaslu. Pemohon membeberkan sejumlah temuan yang dinilai mengindikasikan tindakan terstruktur, sistematis, dan terencana dalam pemenuhan syarat tersebut. Lebih lanjut, mereka meminta Gibran didiskualifikasi sebagai Wapres dan meminta MPR untuk memilih Wapres lain sesuai pilihan Presiden Prabowo. Sementara itu, KPU menyatakan bahwa dokumen penyetaraan terkait pendidikan Gibran telah memenuhi syarat. KPU juga mengatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan PHPU terkait hal tersebut. Sidang rencananya akan dilanjutkan pekan depan. Berikutnya, setelah viral temuan ombudsman soal lembaga pemasyarakatan atau lapas dengan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan internal untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Hasilnya, Kemenimipas menonaktifkan 5 pejabat struktural lapas Cibinong yang diduga memiliki tanggung jawab dalam peristiwa temuan ombudsman. Selain itu, 52 orang narapidana hingga pegawai ikut diperiksa. Lapas Cibinong sendiri diketahui menjadi tempat mendekamnya sejumlah narapidana kasus-kasus besar di Indonesia. Di antaranya adalah mantan Kadiv Propam Polri, Ferdi Sambo, dan terpidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah, Harvey Muis. Italia resmi menyerahkan kapal induk Giuseppe Garibaldi kepada Indonesia dalam seremoni serah terima yang digelar di Jakarta kemarin. Prosesi serah terima diawali dengan penurunan bendera Italia yang berkibar di atas geladak kapal, diiringi lagu kebangsaan Italia. Setelah itu, giliran bendera merah putih dikibarkan di ujung geladak, diiringi lagu Indonesia Raya. Dengan pengibaran merah putih tersebut, Giuseppe Garibaldi resmi berganti bendera dan menjadi bagian dari TNI Angkatan Laut dengan nama KRI Sriwijaya 100. Dalam serah terima ini, Kolonel Laut Muhammad Fuad Hasan resmi menjadi komandan KRI Sriwijaya 100. Nantinya kapal ini akan dimodernisasi oleh PT PAL bersama sejumlah perusahaan asal Italia. Selanjutnya, delegasi Indonesia bersama puluhan utusan negara lain melakukan aksi walk out saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersiap berpidato dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis waktu setempat, minggu lalu. Para diplomat dari berbagai negara lainnya juga keluar ruangan sebagai bentuk protes terhadap pemimpin Israel itu. Aksi tersebut sempat membuat ruang sidang menjadi gaduh. Menanggapi aksi tersebut, Netanyahu justru melontarkan sindiran dan mempersilakan peserta yang masih ingin keluar untuk meninggalkan aula sebelum ia memulai pidato. Dalam pidatonya, Netanyahu mengecam berbagai pihak, baik musuh maupun sekutu. Sasaran kritiknya mencakup para pemimpin Iran, wali kota New York Zohran Mamdani, hingga negara mitra seperti Inggris, Perancis, dan Turki. Netanyahu juga memanfaatkan panggung global tersebut di tengah kampanye pemilihan umum Israel yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober 2026. Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafik, dituntut hukuman pidana 5 tahun penjara soal kasus korupsi.

Dewan Gubernur Bulanan BI periode September 2026. Selain itu, Bank Sentral juga mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar 4,75% dan lending facility sebesar 6,50%. Gubernur BI Destri Damayanti menegaskan, keputusan mempertahankan suku bunga acuan tersebut konsisten dengan upaya BI untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya gejolak global seperti konflik di Timur Tengah. Selain menjaga stabilitas rupiah, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk menjaga sasaran inflasi sebesar 2,5 plus minus 1% pada 2026 dan 2027, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kita tutup morning brief hari ini dengan berita duka cita. Putra bungsu Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, Guru Soekarno Putra, meninggal dunia Sabtu lalu. Adik kandung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu tutup usia pada umur 73 tahun di Rumah Sakit Siloam Hospital Semanggi, Jakarta. Ia sebelumnya dikabarkan kritis dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit yang sama. Sejumlah artis hingga politikus datang melayat ke rumah duka seperti Asri Welas, Adi MS, Surya Paloh, Sandiaga Uno, hingga Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, mengirim ucapan duka cita lewat karangan bunga, sementara Presiden Prabowo Subianto mengunggah ucapan duka cita lewat akun Instagram resminya. Jenazahnya lalu dimakamkan dalam satu area yang berdekatan dengan makam ibundanya, Fatmawati, di tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta Pusat. Di tengah tantangan global, sumber terpercaya menjadi kunci utama untuk bisa mengambil keputusan yang tepat untuk melangkah lebih jauh. Jika konten eksklusif seperti ini bermanfaat untukmu, saatnya bergabung dengan Kompas.com Plus. Dapatkan akses penuh ke Morning Brief setiap pagi hanya untuk member. Dan nikmati benefit lainnya seperti eksklusif special newsletter. Akses Kompas.com tanpa iklan yang tenang, tanpa distraksi. 3 kali lebih cepat dan hemat data saat mengakses Kompas.com. Full access artikel dalam satu halaman di Kompas.com. Main game crossword tanpa batas. Dan langganan kamu mendukung jurnalisme berkualitas. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat Kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Baik keluarga, pagi hari ini kembali kita lanjutkan perjalanan dan kembali kita lanjutkan hidup. Emang kemarin gak hidup? Maksudnya hari ini udah hari Senin, warga tetap semangat dan harus semangat gitu warga. Mari kita paksa diri kita untuk rajin-rajin warga, kata Pak Ustadz ya. Karena setan-setan memaksa kita untuk malas. Jadi harus diri kita, maksa diri kita untuk rajin ya, seperti itu. Baiklah warga, kita lanjut berita-berita hangat pagi hari ini di Kafe Dut. Asik musiknya hangat, beritanya udah Senin 28 September 2026. Dan September masih menyisakan sampai tanggal 30 September warga ya. Oke, baiklah, tetap semangat warga. Berita-berita hangat, update dari antaranews.com, live di TikTok Mandalika Media FM juga tetap kita hadirkan nanti warga di Mandalika Budaya Lombok nggih.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Krisna.
3: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
2: Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
2: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
5: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
6: Pengumuman. Jangan ribut, ada pengumuman penting.
4: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
7: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
8: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
7: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
9: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
10: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
11: Kamu pembunuh.
7: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 9:30 malam. Hanya di RCTI, channel 28.

Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, karena masih bersama Anda untuk Senin, tetap semangat untuk hari ini warga. Baiklah, kita update dulu warga informasi terbaru dari antaranews.com warga, kali ini dari Nusa Tenggara Barat warga. DPRD NTB mengingatkan tidak ada pembatasan taksi di KEK Mandalika. Ya warga, dan informasi lengkapnya, anggota Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Barat Lalu Arif Rahman Hakim menilai tidak ada alasan untuk membatasi operasional transportasi umum selama izin operasionalnya jelas dan legal warga. Menurutnya, pembatasan terhadap salah satu moda transportasi justru akan menciptakan presiden buruk bagi iklim investasi dan pariwisata di NTB, apalagi KEK Mandalika adalah kawasan terbuka untuk umum. Arif mengingatkan kejadian pembatasan oleh penyedia perahu wisata antara Lombok Timur dan Lombok Tengah pada 2025 tidak boleh terulang kembali. Oleh karena itu, ironis jika hal serupa justru dilakukan di Mandalika terhadap operator taksi yang berizin resmi. Ia meminta Dinas Perhubungan NTB dan instansi terkait untuk duduk bersama dan memfasilitasi semua pihak, sebab kompetensi yang sehat warga atau kompetisi yang sehat akan menguntungkan wisatawan karena mendapat banyak pilihan transportasi yang aman dan juga nyaman. Untuk itu ia berharap persoalan transportasi ini tidak menjadi isu liar yang merusak citra pariwisata NTB di mata nasional dan internasional, terlebih MotoGP Mandalika tinggal sebentar lagi. Warga Mandalika, Pemprov NTB bakal melakukan kajian untuk mengatur skema antara jemput tamu imbas insiden dugaan intimidasi dan penghadangan terhadap sopir taksi oleh sopir lokal saat menjemput dua orang tamu WNA di kawasan Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub NTB Hairus Sobri warga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyusun kajian akademis terkait aturan antar jemput tamu wisatawan untuk transportasi lokal dan online di kawasan wisata NTB termasuk di Mandalika. Sabri menegaskan pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap persoalan ini. Secara aturan, taksi telah mengantongi izin resmi berbasis aplikasi yang diterbitkan provinsi maupun jenis perizinan lain. Di sisi lain, ada aspirasi ekonomi warga lokal yang menggantungkan hidup dari jasa angkutan di destinasi wisata Mandalika. Masih menurut Sabri, warga Mandalika, untuk menemukan solusi konkret, Pemprov NTB berencana mencari titik temu agar persoalan ini atau agar persaingan tidak membunuh angkutan lokal di Mandalika dengan kenyamanan wisatawan tetap terjamin. Menurut dia, salah satu draft pemikiran yang disimulasikan yakni pembagian zona penurunan dan penjemputan penumpang di kawasan wisata bagi armada luar atau taksi resmi nantinya hanya diizinkan menurunkan penumpang atau drop off di kawasan wisata. Dan informasi ini warga, kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan pagi ini di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya.

Ya baik warga, kita masih terus lanjut warga untuk pagi hari ini dengan berita-berita hangat ya di Cafe Dut. Dan untuk yang pengen di say hi juga pagi hari ini ada Pak Muhammad Nasri ya, menghubungi saya Japri. Pantesan gak pernah nongol-nongol ya. Oke, sudah rebes ya urusannya ya. Oke, silakan bisa say hi pagi hari ini ya. Oke, yang lainnya silakan warga Nge di Cafe Dut, asik musiknya hangat, beritanya untuk Senin harus semangat hari ini. Ada yang ngusul status nggak di grup? Kemarin ada yang nanya, statusnya mana Kopi Dangdut? Statusnya memilih kehilangan apa terluka, ya Allah. Itu apa namanya, nyontek di ini ya, di medsos arah doang. Wah, kalau yang itu mah bajang banget nih temanya. Ya, yang lain dong Hana. Ya boleh lah, yang lain.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

warga, masih terus di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya dari kasus yang begitu viral warga ya, dari Lombok Tengah viral nasional, bahkan warga ya, berita-beritanya juga muat di stasiun TV swasta nasional warga nggih. Buntut dari kasus salah satu ponpes di Bungkate, Lombok Tengah warga nggih. Informasi terbaru menyebutkan Tuan Guru Bajang atau TGB Muhammad Zainul Majdi mengambil alih pengelolaan pondok pesantren atau ponpes inisial ABW warga di Desa Bungkate, Kecamatan Jonggat. Hal ini menyusul mundurnya inisial AIS warga ya atau Abah sebagai pimpinan sebelumnya. Penyerahan tersebut dituangkan secara resmi dalam naskah berita acara dan ikrar penyerahan resmi warga ya. Dan penyerahan ini mencakup seluruh aset, sarana dan prasarana yang ada di lingkungan pondok pesantren. Melalui ikrar tersebut, TGB secara resmi menerima penyerahan ponpes ABW tersebut warga ya, untuk selanjutnya dibina, dikembangkan dan dikelola demi kemajuan pendidikan Islam serta kemaslahatan umat. Menurut keterangan dari Ketua PDNWDI Lombok Tengah, Tuan Guru Haji Habib Ziyadi Tohir, di hadapan ratusan wali santri yang menghadiri acara silaturahmi dan penyerahan pengelolaan ponpes ABW tersebut warga Jumat lalu,

proses pembacaan ikrar dan penandatanganan penyerahan ini diakhiri dengan gema takbir yang menggaung penuh hikmat dari para wali santri yang menyaksikan warga. Sementara itu TGB Muhammad Zainul Majdi buka suara ihwal alasannya bersedia mengambil alih pengelolaan Ponpes ABW tersebut. Warga yang menyebut hal itu dilakukan agar seluruh proses belajar mengajar di sana. Tetap bisa berjalan dengan lancar warga. Mantan Gubernur NTB dua periode ini menjelaskan di Ponpes ABW terdapat lebih dari 800 santri dan santriwati. Di sisi lain Ponpes itu juga disebut merupakan yayasan yang sangat berprestasi baik secara akademik maupun bidang lainnya. Ia melihat sejauh ini proses belajar mengajar di Ponpes tersebut berjalan dengan baik, namun adanya isu dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pimpinan pondok warga sebelumnya menyebabkan aktivitas pondok menjadi terganggu. Disampaikan juga bahwa masalah yang menyeret nama AIS warga atau Abah tidak boleh mengorbankan santri dan orang tua santri yang telah percaya menitipkan anaknya agar mendapatkan ilmu dan akhlak yang baik. Sehingga ia berkomitmen untuk mengelola Ponpes tersebut dengan baik. Pihaknya juga berjanji akan melakukan pembenahan secara menyeluruh baik dari segi struktur maupun pengelolaan agar seluruh proses di Ponpes berjalan dengan baik. Disampaikan juga bahwa pengelolaan Ponpes pihaknya akan betul-betul mengubah tata kelolanya, salah satunya dengan melarang pengasuh laki-laki memasuki area asrama perempuan. Hal itu dilakukan agar hal yang sama tidak terulang kembali. Dan informasi ini warga kami kutip dari radarlombok.co.id pagi hari ini. TGB yang mengambil alih pengelolaan Ponpes ABW di Bunkate, Kecamatan Jongkat, warga. Semoga ini menjadi solusi tengah, win-win solution ya, untuk santri yang ada di sana pun wali santri, dan kasus ini tetap berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, warga ya, karena sudah diserahkan kepada pihak berwajib ya. Kami hadirkan informasinya di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya pagi ini. Warga yang punya biji jari mondok di mana saja ya, kirimkan doa terbaik ya. Jangan lupa juga pesan-pesan sama anak-anak kita ya. Kalau aku girak masih pesan dedareng ke warga ya. Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan Allah jaga dengan sebaik-baik penjagaannya warga ya, amin ya robbal alamin. Kita lanjut sapa dulu nih warga Enggi yang sudah masuk pagi hari ini. Aki makom tumben hadir warga bipire purnama ya. Ben wahliwat maulid ya, ampun dateng warga. Sehat-sehat niki Aki makom belen telang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Hana. Sehatkah di sana? Aku sehat di sini. Semoga fans Radio Mandalika juga sehat-sehat selalu. Amin.

Oke, yang masih sibuk dengan aktivitas paginya di Senin, ngumpulin cuan lagi ya, terutama harus memaksa semangat di kalender toa ya di bulan September untuk hari ini, warga aneh tuh ya, siap semangat. Hai Malik ya, tersedut-sedut nih, selamat pagi aja ya. Ada Mbok Sum, selamat pagi yang ada di Karang Taliwang ya, sehat-sehat aja, tetap semangat juga. Ada Mbok Murni juga di situ, Mbok Bohai yang lagi prepare untuk wisuda dedarinya nanti tanggal 5 Oktober ya. Atau buat ibu-ibu dan para orang tua yang lainnya yang juga tengah semangat untuk prepare wisudanya Bijejarin warga Nggi. Ya Allah, belum tutup tapi perjuangannya warga ya. Insya Allah tetap menemani dan mengawal ya. Kita hadirkan dulu Thomas Jorgi. Kapan kita terima undangan dari Thomas Jorgi dan Titik DJ ya? Belum ada kabarnya. Mudah-mudahan saat sampai.

0: olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matupuikan bahwa semakinan Niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD Niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telang. Selain KTP, di dalam IKD Niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD Niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunasan unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar, dan termurah.

lanjut asik musiknya hangat beritanya untuk pagi hari ini. Prepare kita untuk MBL saat lagi live TikToknya di Mandalika Media FMG. Warga silakan yang belum berteman sama kita ya, boleh follow akunnya TikToknya Mandalika ya, Mandalika Media FM ya. Oke. Baiklah, yang satu ini warga kita hadirkan dulu salah satu karya sang maestro yang beberapa hari lalu berpulang ke rahmatullah warga ya, Guru Soekarno Putra. Salah satu lagu yang diciptakan beliau, warga, Candu Asmara, yang dinyanyikan oleh salah satu penyanyi legend Indonesia juga ya, Cici Paramida. Yang satu ini

0: menit akhir untuk Cafe Dut pagi hari ini ya. Terima kasih untuk warga yang udah gabung di sini. Di Senin harus semangat untuk hari ini warga ya. Oke. Ya siap. Yang mau gebung-gebung di live TikTok boleh saat lagi warga ya. Oke, aku pamit dulu ya warga. Insyaallah berdaya tele MBL saat lagi warga nggih. TikToknya udah live ya Mandalika Media FM. Yang belum berteman sama kita Arwan warga ya. Sebelum MotoGP ya. Oke, siap. Pamit menuju warga nggih. Mohon maaf kalau ada salah kata dan selamat pagi, selamat melanjutkan kembali aktivitas warga untuk pagi hari ini. Bedayut di MBL sesaat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap waspada.
1: Baru saja warga nikmati hangatnya menu spesial hari ini. Kopi Dengu. Kopi Dengu. Dipersembahkan oleh

0: buang sampah tidak pada tempatnya? Siapa? Yang bikin mampet got siapa? Yang membuang sampah di sungai? Siapa? Yang menebang hutan siapa? Yang merusak alam siapa? Lalu kenapa kalian menjerit? Lalu kenapa kalian protes? Lalu kenapa kalian menangis? Alam telah mengadu kepada Sang Holik tentang semua perbuatan kita.
1: Pesan ini disampaikan oleh
2: 888 Mandalika.

pagi warga, tapi walar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedait malik warga, alhamdulillah nge. Saran dengan bedait, wah cemohon doang arak warga nge. Senangan doang arak nge. Apalagi yang bedait kance warga Mandalika neto. Menoja ya terima temu marak biasa warga li MBE jusa mangkin nge li 0815707684. Iya biak kincu kilit TikTok. Soalnya kawi anu apa rana no ya kawi efek nge ya kawi skincare otomatis. Ada anu aneh kan tumben tak enges sama li TikTok warga nge un asli yang jat cerubrek. Anggi warna biasa warga anggi kanti ini kele 0815707684 sa komen ini jalur TikTok bare coba sapa-sapa antot goret-goret ini ke warga anggi. Muniki jadi lagu buka jebak kata warga sa tetanduk anggi Eva kance sulis sendiri terima temui.

0: zamanane melente aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau eli dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan seribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
4: Ini Mila, tanya belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
5: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
6: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
7: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
8: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
9: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
8: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
9: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
7: Saksikan keseruan terbaru
10: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
8: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
7: di RCTI Oke, channel 28.
11: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng enggak nih?
12: Iya, Kak, bentar.
11: Cepat, udah telat.
12: Helmnya mana, Kak?
11: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
12: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu, Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
13: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
14: 88 Mandalika FM.

Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok. Hana masih bersama Anda, dan sebelum kita terima temui warga, kita update dulu warga informasi lainnya, kali ini dari antaranews.com dari Sumbawa. Informasinya warga, Wakil Bupati Sumbawa Muhammad Ansori mengungkapkan budaya Samawa dapat menjadi modal ekonomi masyarakat untuk menghadapi masa depan di tengah perubahan zaman. Wabub Ansori dalam keterangan yang diterima di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat kemarin mengatakan pengembangan budaya tidak cukup hanya dengan mempertahankan tradisi, tetapi perlu diikuti dengan pengembangan kreativitas dan pembukaan peluang ekonomi bagi masyarakat. Ya warga, hal ini diungkapkan saat menutup Festival Samawa Melanti Budaya atau Samba yang ke-15 di lapangan sepak bola Maras Gampuru, Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Sabtu malam. Peluang ekonomi tersebut menurutnya dapat dikembangkan melalui seni, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, pariwisata, serta berbagai potensi budaya lokal yang dimiliki masyarakat Sumbawa. Ia menilai pendekatan tersebut penting agar pelestarian budaya tidak berhenti pada pertunjukan atau agenda tahunan, tetapi mampu menciptakan ruang ekonomi bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya. Ansori mengatakan Festival Samba yang telah berlangsung selama 15 tahun menunjukkan bahwa seni dan tradisi Samawa masih memiliki ruang dalam kehidupan masyarakat. Menurut dia, warga, keberadaan festival budaya dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal sekaligus mengembangkan tradisi melalui pendekatan yang lebih kreatif sesuai perkembangan zaman. Sejumlah kesenian dan tradisi Samawa ditampilkan dalam Festival Samba 15, antara lain nyorong, ngasak, munit ramai, turen berang, antat ngaji, dan junyung pesaji warga. Keterlibatan anak-anak, kemudian pelajar, generasi muda, dan masyarakat umum dalam berbagai kegiatan tersebut dinilai penting untuk memastikan proses pewarisan budaya terus berlangsung. Ia bernilai generasi muda dapat menjadi bagian dari ekonomi atau ekosistem ekonomi budaya, baik melalui seni pertunjukan, industri kreatif, pengembangan produk UMKM, maupun kegiatan pariwisata berbasis tradisi lokal. Ia berharap semangat yang terbangun selama Festival Samba tidak berhenti setelah kegiatan berakhir, tetapi dilanjutkan dalam kehidupan masyarakat dan dikembangkan menjadi aktivitas yang memberi manfaat.

0: Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com pagi ini masih di Mandalika Budaya Lombok. Radio Mandalika
1: FM Lombok. Mandalika Budaya Lombok.

0: Warga ya terlanjut dan malik temui-temui ni kenggi, temui langan jalur telefon biasa 08175707684 atau salangan WhatsApp pun masih bawun warga enggi. Sari luar negeri terutama anu warga sak milih berkunjung atau say hi di Lombok, enggi. Ya terima jalur telefon biasa juluk niki warga kedungan sak tamu bejulu nggih Mandalika budaya Lombok.
1: Nikmatnya panas jeluni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya panas benting-enting ya.
1: Iya.
0: Apalagi budaya tili aspal ya Allah.
1: Masyaallah marawi laila.
0: Dinanu skincare tani. Aneh aran panas jeluh nggih sila Malena sehat Malena.
1: Alhamdulillah.
0: Eh, datang ngendang kemui mesaan.
1: Ayo. Kekan
0: ini nyetek pecil. Oh, kak iya kena ke. Angka
1: menjadi menarik gerosok suara nanu dia non.
0: Apa nih kok gerosok-gerosok?
1: Selum-lum beli suara, selum-lum kode suara.
0: Aneh, anu on bae makluman tanggal tua anani. Namun di tanggal tua aja biasa ndek.
1: Iya nolong menojarin cerita.
0: Oh, iya wah. Ane lanjut.
1: Anu dengan lepas.
0: Nggih sila.
1: Iya. Apa rana? No. Lajang jogang gila.
0: Jogang gila. Oke.
1: Okay. Dalam gila mai.
0: Sila, sila.
1: Sila Inan Aulia terus Abdul Oleh. Benda nama Bahar.
0: Din Bani juk studio makan tersuruh lite bayat hadiah nah neh sulam COD bawa ngentan julu unin.
1: Mai jangan 5000 kilo ya sama Bahar.
0: Pira sekilo anek pitu olas anek Jawa penter dengan nak kawi skincare nu ya kaji pitu olas anek kene ane.
1: Ane gaya sama Bahar memilih 5000 kilo je COD wah main.
0: Kancek telu ndek mesen 5 kilo 5 kilo ndek.
1: Ndek 5 kilo aku 10 kilo wane.
0: Sangga Mama Bahar Arwan ta anu nggih.
1: Nggih waktu 5000, waktu 5000 kilo.
0: Langsungan begulu. Bati nebi.
1: Jeung kesekian kelele wi ele langan isi anu pesnan.
0: Oh, beane, bendang waharan. Mende. Jendeen bendang.
1: Terus kita ngiduren mudahan jari anu nggih. Aji mabrur wahana. Terus Mandayu, Inan Rafa, Inan Pirafaten, Inan Dira. Imparan jandin tetule, mama Inan Dira aku.
0: Iya lah, sengan yu ni Nina Belot, piran cerita. Gama Ina begibah jari yang teni warga.
1: Imparan jandin aja, ini kan pelata. Ya, terus anak Pipi, terus Gulung, Primomo, Bunda Maya, Haji Lutnudin, Ani.
0: Datang nih Hardi nih Ruan.
1: Aku ni dia.
0: An Milu nelpon.
1: Ada dia angkat. Bendang, ayah Ma Bahar, ganti Ma, aku betam hadiah nang.
0: Masih nak milih kepelit tahu Ma apa hanya ke?
1: Iya, balik merajadah.
0: Ganggu, ale udara ni. Oh, bikul.
1: Aku ngambil banding-banding hampir, aku si inen taker. Kita selaku-laku nane, tiba panas.

0: Sabi niya yenda.
1: Ngi, wahan ba rin absent?
0: Ano yun, ito, ayaran na, may gagapercheck lang, may gagapercheck. Bajo nga din. Terus, ano yun, Dewi Sambi.
1: Siap.
0: Ina ikhlas ya lah. Kita kelap-kelap pun aneh.
1: Oh, ada taruh lagu kan?
0: Sampai nikim aja nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi tipa Malena. Jadi buka jebak lagu langsung jogang gile, nge? Datang rua nama Bahar ni warga pire ajin bendang aneh bendang unik bawang nggih Mandalika budaya Lombok apaan kesaruk keserak suara anan ni serokan ohara anan. Halo Mandalika budaya Lombok aneh terputus kurang kepeng atau kurang sinyalan baru ni ke warga antara keduanya. Ha, tamu dan Malik. Halo Mandalika Budaya Lombok. Halo Mandalika Budaya Lombok. Amak Bahar.
2: Makin asik kecokna.
1: Mance ma. Sila lanjut Amak Bahar. Janda pria.
2: Ano mis untuk streaming pada nike.
1: Atas motor tau. Ananeh aru ananeh. Gamaina. Ili atas motor coba tau anan warga gama aran. Serembat lalu anan dek milu hotline ya mau Bahar. Baik unik bare mau matutu, mau buah sampe. Iya ampo milu hotline gih. Mandalika Budaya Lombok.
3: Makin asik kecoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, saikah ini?
3: Belum berkabar dulu inanada.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat saja. Kelah ende wah, kecengak bater.
3: Nanen terhibur nih, bau dumaku.
1: Oh, pira jelo wah, panen nih ke inanuri.
3: Kering dua kali jadi final loh ini nada.
1: Wah, di noh pecok-pecok ember nih, mom ketebel, anu ane nih.
3: Tebel lah, jari lampak doang.
1: Kembembe nampak.
3: Nane gender jelingan tuh ini nada. Nuri tetengan dengan ini nada.
1: Wah, burung gak kena nyinggak mana jauh tata barak warga.
3: Mbel lampak mbel ni singkantung loh ini nada nih.
1: Aneh itu, iya Malik.
3: Nggih.
1: Aneh menemu.
3: Kena selagi dilina nada.
1: Kelam telang berarti ni kempanen maku ya.
3: Ya.
1: Ni kempanen maku.
3: Nggih. Kena selagi dilina nada.
1: Nggih, sambil lagu Minan Nuri.
3: Milik semua mendengar.
1: Semua mendengar. Kangen semua mendengar.
3: Iyalah, dan ini payu semua mendengar nih dah.
1: Semua. Saduk lalu om seninan doang memang gelut ngkaring hasidu.
3: Itu enggak nada.
1: Oh, bikuni.
3: Enggi.
1: Siap.
3: Kita kirim salam menuju.
1: Siap.
3: Tiba panjang ngompong udah satu jam sehat.
1: Oke.
3: Okay. Nggak berteman itu enggak nada.
1: Apa anu
3: kartu anu? Yang pokok ini dari TikTok.
1: TikTok? Mandalika Media FM anuun. Mun aku Jahana Sari Kapur tulis saran TikTok.
3: Ya kena kamu boya-boya doang anuun sari TikTok kan muntuk aja ngompong garai.
1: Ba boyaan bareh Malik nggih Jahana Sari Kapur tulis mun aku ja mun Mandalika ja Mandalika Media FM nggih.
3: Nggih. Gitar tipa nyanyi Rahmi Mantani Dangdut Bea Lintang Pakuri Seka Pakuri Sekiwa ini menuju aku
1: ada tipa makan ladik
3: kan sudah satu kita sehat tinggi.
1: Nggih, amin.
3: Nggih, sampun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampi asinan Nuri tumben no kecengok ke lain warga ranja repot bau mako ya. Laguan maka-makaan datang kangen semua mendengar. Oh, beku ni aneh. Ini payu-payu ini Nuri. Saya malah karing seke warga le jalur telepon gi. Arin cukup telung gi mandalika budaya Lombok.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Makin asik ecok ne.
4: Mandalika budaya Lombok makin asik ecok ne.
1: Betul betul betul. Muk saya niki nunasan pelinggim.
4: Mak Andina sahabat kamsalai.
1: Biaran mak Andina.
4: Hey, lidana lulur mbak.
1: Oh, gama ina Dina Dina ndi.
4: Ya, lagu dia kuah bayi nak utama. Dora Kamelia anu milu lagu dia kuah utama.
1: Berambe cerita kan keluarga besar dan Aril Gunawa lini kedangah.
4: Inak wano anu operasi was pelatur si domong.
1: Innalillahi wa inna ilaihi
4: raji'un. Lagu saya dari tahun lalu.
1: Lagu anda kajuk temu kata tahse badan deh. Wah, lalu online memancet anti hujan. Kerang gak keliwat nih ke Mokjuk. Nah, piaran bunut baok.
4: Oh, hai, memboyak di bunut baok.
1: Ya, segeng doang li nih ke Jan.
4: Jangan jarian.
1: Pelinggim sehat, Pelinggim Andina.
4: Tergemar.
1: Nggi. Sehat, Pelinggim.
4: Alhamdulillah.
1: Amun bapak jak walaian bebilinan ke?
4: Walai.
1: Maka iya kena. Mau pedara ni ke sehat-sehat bijen?
4: Alhamdulillah sehat. Enggak mau dengar suara doa. Lira dia bilang jenuh.
1: Alhamdulillah. Arak jari mengukir kenangan. Enggi?
4: Iya. Wadah mulai tabu pawon. Keter.
1: Enggi. Kaya. Aneh. Niki. Anu kakak ansi pedara Aril Gunawan warga enggi lu dangah.
4: Iya.
1: Enggi. Musila saya yang sebut-sebut niki atau merequest lagu.
4: Senapu pensen mandat ke wahane situ beta mau tamu ni.
1: Enggi.
4: Ara anu ipar pilih tu ara Jumawa li bodan pao. Mudah-mudahan ada dia nak lihat trolling nanti.
1: Enggi Pak Jumawan enggi. Ya.
4: Di dekat bawah kembali senina lagu tu berbau kelek.
1: Enggi juragan cerorot lek girang mengkedek ni ke monanu jaan bunut baok.
4: Oh.
1: Aran ama Emi ina Emi.
4: Tiba selapu-lapu orang aneh baru kesini isi dengar mulakan beri angan sama utama yang kering sama mendengar lagu baru wah sending.
1: Enggih yo alam begebong ni kenggi lagu.
4: Ah, begebong wah aneh. Ada dengan Nina zaman begebong.
1: Yo, salam.
4: Kamu yang begebong lagu begebong begebong.
1: Yo jarin. Oh yo jarin aneh untuk salam kelek selapu oleh ni kenggi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih baik ingat like pasen berjangkep Aril Gunawan. Tahu nenek ternyanyian tersima Andina selebung batu bele. Wah kedungnya tekembe. Dengan aneliti boyak penganten di kararan di karara baik kancik like boyak penganten. Insyaallah sehat-sehat nggih keluarga besar Aril Gunawan pedara mudahan selamat dalam kubur nggih. Ara-aran Samsul Hadi niki warga yak sebut tendang be warga nggih. Gembel berdasi endaharan niki terus pertama. Alhamdulillah nggih. Assalamualaikum waalaikumsalam. Tetap baik suara dan Mbak Hana ya aran ruen kesalahan sampai suara. Ayo gama ina. Ina jauh kepeng Suhaini aran nggih. Hadir sambil ngawas ujian, Mbak. Ya ujian napi niki? Ujian madrasah. Eski Gesi nggih. Siap Mbak Eski, sehat-sehat nggih. Mati tanah mendahara niki natang nggih. Ara Ega Sakinah niki warga mbek dengar halik radio mbek boya TikTok kan enggak sangen. Salam kelik Maan Pira le niki nggih kance tetangga niki. Maan mana ya nana neh bi lupa apa yun nenuh. Anu mangke nenuh hubungi ya. Indom waalaikumsalam. Aska zikrullah nggih. Saya dah nikah ke penuh nih lihat TikTok warga baju ngompong jana pria alias Acing driver kubota ranan warga Jaya ingarani ki warga Ibu Hana bukan? Yes I am. Arak sa request lagu berjudul Inak Tere Ami mudahan arak baru waktu nggih. Arak milih besopok-sopok kena kelagu anu warga. Kakak salam mandali kebudaya Lombok. Salaman Banyu Urip hadir Kanada Roma narani kenggi. Dong tetanggen Ogi Paris jari enti mon Banyu Urip. Bang Yes ah nggih. Sabau-bau maku niki lemak selong-selong ngono jari calon haji amin. Harida Comel endah niki warga request lagu Ratu Tangis insyaallah nggih. Azka Zikrullah kaya gamak doke membau caan Mr. Bin nggih. Terima kasih Mbak Suhaini nggih. Baret Malik sapa anu warga saeli TikTok nggih sa sehai hari ini nggih. Sa request lagu Jogang Gile sa pertama dan baru niki lagu nggih sila.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

3, masih terus silik Mandalika Budaya Lombok, makin asik ecok nge. Temuit masih terima anu-anu warga marabiasa nggih le 081757070684 tampiasi sawase hai ele live TikTok nggih. Salek bale boleh ngerapo rendah ele WA dit sapa-sapa amni kinggi warga. Ane nem tekene si Inan Aulia ni ai baru ma anayaran Inan Nuri nggih. Hai ya B, ngam semua dengan soalan Nohara EP, Nohara anu stempel andi mana ulian deh. Hai ya B, ngam semua begini. Nggi saaran Zekrek, aran anu aku dan Niki warga gacrek nggi. Mau marah TikTok kamu jak gacrek niki bangun gabung ele Mandalika Media FM gi amun nanada jak lain wah sodakoloh TikTok kan lagu Malik kan irup uwi warga gi Anasari kapur tulis sarana kun ele TikTok tiang jak warga ane bahana bek be ingat foto munuk siar anu on terus anu TikTok kan ike mau fotoan ya penasaran.

0: Mak temui jelema lik warga niki kedongan searak tamu Malik. Nggih mandalika budaya Lombok.
1: Makin asik kecokna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kenceng gati monitor niki, geng.
1: Ah iya wah. Nih tak meeting.
0: Narak ceritain batur hapanin panen makunin di warga sepi doang.
1: Iya, wah ni belakan kulit ni.
0: Siap.
1: Dan pada anu open nanti nanda.
0: Gi, mudahan lancar tulak. Ma, apa anu?
1: Tulak modal. Nabi mahal nanti.
0: Engkau pernah lalu keluhan? Mega ma ina di tahun di ngelutam.
1: Kayu mahal ngebon, dia lain juli. Dia nanda hanan. Anu abaran daun tanahan tujuan dia lain dengan nada.
0: Payum sa tekena ni bercerita nolon melem nyinggak sim umrah ni tekena.
1: Amin. Nolah satu lah dan mungkin leh makam
0: Rasulullah
1: dan makam Najianah Nabi Ibrahim niki solah masih
0: siap.
1: Gih jawab ramah pada solah.
0: Gih.
1: Yes, terus lawas sih nada.
0: Okay.
1: Batik bulat, batik bendang.
0: Bulat bendang.
1: Aye, wah mahal lah ni bulat bendang, bulat bendang, agaknya mahal.
0: Mahal kepeng langke.
1: Iya, wah, nani dengar lagi ngaji dengan nanu bendang, nani ni, wah, bendang, musim dengan merari, nana ada makin lebih.
0: Musim kah merampek, kolek makui.
1: Musim dengan nanu maku yang mulai, luah dengan merari,
0: siap.
1: Bantal do bantal, kita dibeli kering ini.
0: Kaya
1: karena loto aku bendang yang paling mahal dan loto.
0: Ya sa anu ande anu merek ja loto anu loto silai ini tu
1: je. Ya baling je lunas langkam banget.
0: Di
1: pasar ajar lengeluh niki nem rote cuma nemo tamu ni.
0: Sing bilem tamu lah sing.
1: Anu berai menu.
0: Sing balin bebalu badek lentau. Ayo bengam tamu.
1: Jaga antar jebak dengan je. Hari dah letu midang.
0: Oh, bikuni.
1: Napa-napa kita nak nada sampai jadi. Ada seperti biasa ni sehat tak biar. Begitu tu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada doang, jeng ranu warga ngi. Nih kan pada nedeng tarik pada panen maku. Alhamdulillah. Tulak kini, tulak aman. Karing bayi balok anan pitu warga ngi. Aska aku dio amak bahar julu putera antinan nada dari dedet sak panas jelo ya angki insyaallah angki solahan barang laek basen Rusdi di panitia kiamat astagfirullahalazim kesolaharan lagu seni dendengan wahan baru kangen sama mendengar nah baru angki Sudarman dangkem hai kena dangkem nih. Ada menda niki warga gitu tampiasi. Saprangan seninan dengan dua wariku ya seniki awan setia. Ye Mbah Hana niki betul maron ini pinupin ya. Akil Kiha, assalamualaikum. Hadir Malaysia nggih, tampiasi waalaikumsalam. Kuts Tanjung Karang menda niki nggih. Aska Adukio wahan baru. Jaran Guyang Fathur. Oh request lagu Tanjung Karang. Orang mana kak? Niki Praye nggih. Den jauh-jauh muni tejaan. Wah ngupi Mbah Hana Sahdi. Kena kak teketuan muktatungan kupi apa warga ye. Kak demen lah. Untuk narak TikTok, dia adalah penasaran lihat suara Mbak Hana elek tahun 2014. Dan bani yang sak boro atau nasing pete butter ya.

0: request lagu Jaran Guyang ngaran Fatur baru niki. Wah baca non wargi Yosi Pratama dan niki Nggi Aulia Dangkem, terima kasih sudah membantu menjawab. Nggih. Hai Malek, ara Anele Muri, sila. Ara run Bunda Cahaya, anda baru ruan tamu niki Nggi. Sehat-sehat Bunda, mudah-mudahan sehat jengku nendang nggih. Kance Bunda Cahaya, kance Bunda Siti Hajar li niki Nggi. Lojak telu lah ya Bunda Rupiah lagu kaya beliau sudah berpulang gih. Mandalika budaya Lombok.
1: Makin asik goyangnya.
0: Goyang-goyang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Ana umur boleh bertambah tapi suaranya makin asik.
0: Acah-acah-acah lah. Nara jauh kepeng kode.
1: Betul Nikita yang mana suara pelinggih Nikita mah mulia tiang. Mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Becetan kirim nomor rekening am.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
0: Saya Niki dulu.
1: Mami Asmara Nikita.
0: Wih, beta kanaran Mami Asmara Niki warga.
1: Kampung Laku tiang.
0: Oh, Kampung Laku. Tetangga sih.
1: Sing pelinggih man.
0: Sing bermeta ka calling am dikuah item. Oke. Okay.
1: Mudah-mudahan sekeluarga sehat selalu.
0: Gi, siap. Kenal Pak Surya ya Rani Kele anu?
1: Oh, nggih.
0: Malaysia lagu tahun mangkin.
1: Iya, ngendep anu niki Malaysia tahun mangkin.
0: Gi, iya wah. Siap, sila lanjut niki.
1: Salam Kele Selapu. Warga pen Mandalika nggih. Mudah-mudahan sehat semuanya nggih.
0: Nggih.
1: Ya Mbak Ana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kampung Laku rapat-rapat niki warga tetangga nggih marak Serengat. Terus Tengari Batusun, Kampung Jawa, Karang Belaya, kanu tetangga doang niki soalan warga nggih. Lagu Nuansa Ngantih niki sa Bulat Benda nganter request baru warga. Lagu Iat Peliwat dan juluk niki warga nggih. Anu niki jande en bulat warga baru soalan mereken doang. Lontar lagu niki jak londong Pu Mamen cocok warga nggih.
2: Ku benga aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa ya prehuni bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu tebaruan ane si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung ini dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru satu paran aran guntu teker no iya lontar marah salaya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntu teker no ama ece hehehe. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan. Ndek nak kolor tetap baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. De lontar guntur teker. Aha, iya wah.
3: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
4: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
3: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, enggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
4: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telepon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
3: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
4: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
5: warga Mandalika dapatkan segera alicin herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Alicin herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, alicin herbal solusinya. Radio Mandalika 88 FM.

pagi warga, masih keminem lagu sesi terakhir niki warga nggi ele MBL jelosa mangkin. Kedungan selalu request senjarin lagu sak niki warga pina anjari rempet jebak nggi jelosa mangkin tampi asi sawah milu begabung. Imzam nggi, pendengar setia Radio Mandalika tiap hari sepi kalau ndek dengah Mandalika nggi. Imzam tampi asi. Terus dapur Bu Mami onggi nomor niki wahan sak tebing nggi. 0817570764. Bi tahun dapur Bu Mami niki prayu badhe nggih. Style Mas endaharane niki warga Dirman Padelapan IL Hasan nggih tampi asi. Silvasani nggih niki wah kanu balesan nggih. MHL Carvelo, selamat bergabung Bahana dari ladang kumpulan Melayu Kota Tinggi Johor Malaysia. Terus saya dan Niki warga kepenuhan nge le TikTok. Ya you Enda, salam Bahana, selamat siang nge. Kolet bus jati suwere, kolet pejanggo Enda. Darak bi mele calling tiang jak Bahana ya, rasing ayah mele calling ama. Nursaan nge, tampi asing nge. Dari tahun bahula sampai sekarang masih sama alhamdulillah. Yak nempes warga nggih, barat bedai telepesona Mandalika karing semendak nggih. Wassalamualaikum tabek walar semeto.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Sidang gugatan terkait syarat pendidikan Wapres Gibran, penemuan klaster lapas mewah, hingga Indonesia resmi punya kapal induk. Banyak yang terjadi selama seminggu kebelakang, dan saya, Aida, akan merangkumnya untuk sahabatkompas.com di Morning Brief edisi Senin, 28 September 2026. Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Nah, kalau kamu ingin jadi yang pertama tahu perkembangan penting setiap paginya, yuk berlangganan sekarang dengan klik tombol gabung di email yang tadi kami kirimkan, atau cek link di deskripsi ya. Berita pertama, Mahkamah Konstitusi resmi memulai persidangan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam kontestasi pemilu 2024 lalu yang diduga tidak dipenuhi Gibran pada Senin minggu lalu. Permohonan diajukan oleh sejumlah pihak antara lain Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Umat, Denny Indrayana, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing. Sementara itu dari pihak termohon hadir KPU dan Bawaslu. Pemohon membeberkan sejumlah temuan yang dinilai mengindikasikan tindakan terstruktur, sistematis, dan terencana dalam pemenuhan syarat tersebut. Lebih lanjut, mereka meminta Gibran didiskualifikasi sebagai Wapres dan meminta MPR untuk memilih Wapres lain sesuai pilihan Presiden Prabowo. Sementara itu, KPU menyatakan bahwa dokumen penyetaraan terkait pendidikan Gibran telah memenuhi syarat. KPU juga mengatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan PHPU terkait hal tersebut. Sidang rencananya akan dilanjutkan pekan depan. Berikutnya, setelah viral temuan ombudsman soal lembaga pemasyarakatan atau lapas dengan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan internal untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Hasilnya, Kemenimipas menonaktifkan 5 pejabat struktural lapas Cibinong yang diduga memiliki tanggung jawab dalam peristiwa temuan ombudsman. Selain itu, 52 orang narapidana hingga pegawai ikut diperiksa. Lapas Cibinong sendiri diketahui menjadi tempat mendekamnya sejumlah narapidana kasus-kasus besar di Indonesia. Di antaranya adalah mantan Kadiv Propam Polri, Ferdi Sambo, dan terpidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah, Harvey Muis. Italia resmi menyerahkan kapal induk Giuseppe Garibaldi kepada Indonesia dalam seremoni serah terima yang digelar di Jakarta kemarin. Prosesi serah terima diawali dengan penurunan bendera Italia yang berkibar di atas geladak kapal, diiringi lagu kebangsaan Italia. Setelah itu, giliran bendera merah putih dikibarkan di ujung geladak, diiringi lagu Indonesia Raya. Dengan pengibaran merah putih tersebut, Giuseppe Garibaldi resmi berganti bendera dan menjadi bagian dari TNI Angkatan Laut dengan nama KRI Sriwijaya 100. Dalam serah terima ini, Kolonel Laut Muhammad Fuad Hasan resmi menjadi komandan KRI Sriwijaya 100. Nantinya kapal ini akan dimodernisasi oleh PT PAL bersama sejumlah perusahaan asal Italia. Selanjutnya, delegasi Indonesia bersama puluhan utusan negara lain melakukan aksi walk out saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersiap berpidato dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis waktu setempat, minggu lalu. Para diplomat dari berbagai negara lainnya juga keluar ruangan sebagai bentuk protes terhadap pemimpin Israel itu. Aksi tersebut sempat membuat ruang sidang menjadi gaduh. Menanggapi aksi tersebut, Netanyahu justru melontarkan sindiran dan mempersilakan peserta yang masih ingin keluar untuk meninggalkan aula sebelum ia memulai pidato. Dalam pidatonya, Netanyahu mengecam berbagai pihak, baik musuh maupun sekutu. Sasaran kritiknya mencakup para pemimpin Iran, wali kota New York Zohran Mamdani, hingga negara mitra seperti Inggris, Perancis, dan Turki. Netanyahu juga memanfaatkan panggung global tersebut di tengah kampanye pemilihan umum Israel yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober 2026. Bupati Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafik, dituntut hukuman pidana 5 tahun penjara soal kasus korupsi. Tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Selain itu, Jaksa juga meminta agar Majelis Hakim mencabut hak politik terdakwa Fadia. Dalam sidang sebelumnya, Jaksa mendakwa Fadia terlibat dalam rangkaian perbuatan korupsi dengan mendirikan perusahaan keluarga, PT Raja Nusantara Berjaya, kemudian mengarahkan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah untuk memenangkan perusahaan tersebut dalam proyek pengadaan jasa outsourcing. Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur Bulanan BI periode September 2026. Selain itu, Bank Sentral juga mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar 4,75% dan lending facility sebesar 6,50%. Gubernur BI Destri Damayanti menegaskan, keputusan mempertahankan suku bunga acuan tersebut konsisten dengan upaya BI untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya gejolak global seperti konflik di Timur Tengah. Selain menjaga stabilitas rupiah, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk menjaga sasaran inflasi sebesar 2,5 plus minus 1% pada 2026 dan 2027 serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kita tutup morning brief hari ini dengan berita duka cita. Putra bungsu Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, Guru Soekarno Putra, meninggal dunia Sabtu lalu. Adik kandung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu tutup usia pada umur 73 tahun di Rumah Sakit Siloam Hospital Semanggi, Jakarta. Ia sebelumnya dikabarkan kritis dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit yang sama. Sejumlah artis hingga politikus datang melayat ke rumah duka seperti Asri Welas, Adi MS, Surya Paloh, Sandiaga Uno, hingga Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, mengirim ucapan duka cita lewat karangan bunga, sementara Presiden Prabowo Subianto mengunggah ucapan duka cita lewat akun Instagram resminya. Jenazahnya lalu dimakamkan dalam satu area yang berdekatan dengan makam ibundanya, Fatmawati, di tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta Pusat. Di tengah tantangan global, sumber terpercaya menjadi kunci utama untuk bisa mengambil keputusan yang tepat untuk melangkah lebih jauh. Jika konten eksklusif seperti ini bermanfaat untukmu, saatnya bergabung dengan Kompas.com Plus. Dapatkan akses penuh ke Morning Brief setiap pagi hanya untuk member. Dan nikmati benefit lainnya seperti eksklusif special newsletter. Akses Kompas.com tanpa iklan yang tenang, tanpa distraksi. 3 kali lebih cepat dan hemat data saat mengakses Kompas.com. Full access artikel dalam satu halaman di Kompas.com. Main game crossword tanpa batas. Dan langganan kamu mendukung jurnalisme berkualitas. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat Kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

Baik warga, ketemu Hana kembali di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kita sudah geser ke Mandalika Siang ya, kali ini di Pesona Mandalika. Isi lagunya sekarang itu dari Bollywood warga. Untuk yang suka dengar lagu-lagu dari negeri Paman Syaruk dari Sungai Gangga Hindustani, boleh daftarin lagu favoritnya di sini ya di 0815707684. Berakhir acara kita sampai jam 12 siang nanti warga. Masih live TikTok.

live TikTok Mandalika Media FM. Kalau baru aja dengerin Pesona Mandalika gitu warga ya. Kalau di sini di Pesona Mandalika ada tips-tips menarik kita hadirkan warga ya, tips kesehatan ya. Kemudian ada informasi

0: terbaru dari artis-artis Bollywood. Kemudian juga ada update dari antaranews.com. Kembali kami hadirkan juga Wargis yang hari ini ya, sampai jam 12 siang nanti. Tadi ada yang minta live-nya langsung aja Pesona Mandalika. Ya udah, kita cobain dulu, tes ya. Kita lanjut lagi nanti. Dan say hi-nya yang di TikTok yang sudah masuk, terima kasih, nanti kita sapa-sapa warga ya. Dan sebelum kita lanjut, kita hadirkan dulu yang satu ini.
1: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
2: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

Baiklah warga, masih terus di 88 PAS Mandalika FM, Radio Lombok. Hana masih bersama Anda hingga siang hari ini warga. Dan kita update dulu warga informasi dari antaranews.com warga kali ini dari Jakarta. Rupiah melemah seiring data penjualan barang tahan lama Amerika Serikat lebih kuat. Informasinya warga, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Senin bergerak melemah 45 poin atau 0,25% menjadi Rp17.948 per dolar Amerika Serikat dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.903 per dolar Amerika Serikat. Analis Du Financial Lukman Leong menyatakan pelemahan rupiah dipengaruhi data penjualan barang tahan Amerika Serikat yang lebih kuat dari perkiraan warga. Dan tercatat penjualan barang tahan lama Amerika Serikat tak berubah 0%, namun lebih tinggi dari perkiraan untuk turun 0,4%. Karena itu sebagaimana dilaporkan Xinhua, pesanan baru untuk barang tahan lama buatan Amerika Serikat pada bulan Agustus bergerak stabil di angka 338,6 miliar dolar Amerika Serikat. Ya warga Mandalika, selain itu Anadolu melaporkan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak proposal terbaru Iran yang disampaikan kepada Washington dalam negosiasi tidak langsung di New York pekan ini. Teheran mengusulkan pembukaan kembali jalur perairan strategis tersebut dan dimulainya kembali pembicaraan nuklir dalam waktu satu minggu sebagai imbalan atas pencabutan blokade Angkatan Laut oleh Washington, penghapusan sanksi terhadap penjualan minyak Iran dan pemulihan gencatan senjata di seluruh kawasan. Amerika Serikat sedang mempertimbangkan serangan baru usai pemilihan umum SLA di Amerika Serikat pada bulan November 2026. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, imbal hasil obligasi 10 tahun Amerika Serikat berada di angka 5,2% dan 30 tahun di angka 5,52%. Adapun harga minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI berada di kisaran $94.15 per barel dan Brent 103.2 dolar Amerika Serikat per barel. Investor juga mencermati prospek kebijakan Federal Reserve yang lebih hawkish dan menurut CME Fitwatch, para pelaku pasar kini memperkirakan adanya peluang sekitar 70% untuk kenaikan suku bunga sebesar 0,4 poin pada pertemuan The Fed bulan Oktober, naik dari 50% di awal pekan. Hal ini disebabkan data ekonomi yang kuat dan komentar hawkish dari para pembuat kebijakan memperkuat ekspektasi bahwa suku bunga mungkin akan tetap tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama. Mengacu sentimen-sentimen di atas, Lukman memperkirakan rupiah terus bergerak di kisaran Rp17.900-18.000 per dolar Amerika Serikat. Dan informasi ini warga, kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Pesona Mandalika siang hari ini.

Lagu yang ini di request Manaulia ya. Terima kasih udah mampir di TikTok Mandalika Media untuk siang hari ini. Adi speaker Bluetooth juga selamat siang. Janamnya soundtrack film yang mana ya? Yang ini aja deh, nanti saya pilihkan Pagel Pancaga ya, yang Anuradha Fatwal aja atau yang lain. Boleh disebut judulnya ya. Kalau bisa Hairul Fitri, tips untuk menurunkan gula darah. Sebentar kita cari ubek-ubek dulu Pak dokternya ya. Maman Firly, selamat siang, berbaik kabar. Enggak pernah ketemu di parkirannya MG. Apa kabar, sehat-sehat ya? Arah duluan Bapakan Firly ya, Dani, tapi masih di Malaysia uning ke, masih di Bali katanya warga. Oh, oke. Okay. Baiklah, yang ini dulu lagu requestannya Man.

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparan.

Film ini aku belum lahir kali ya. Filmnya Rahul Roy kalau nggak salah yang ini, Warga, dari soundtrack film Janem. Ada yang nunggu lagu ini ya, Bang Adi ya. Lagi di Pangkalan atau lagi di mana nih bos? Selamat siang aja. Terus ada yang request lagu kalau bisa Omahi, Omahi. Hari nih bos, oke. Nanti ditunggu ya, pokoknya tetap di situ. Man Firly juga request lagu Dabne Bana di Jori. Boleh, Bang Hairul Anam juga selamat siang aja ya. Andy Jaya juga selamat siang, Gi. Bye ho, selamat siang.

Siap. Suara doang Dino dengar Run asli ini. Tadi ada yang minta di spill dong tips untuk menurunkan gula darah, nggih. Nah, kalau gula darah kita di sini juga punya produknya namanya Alicin Herbal ya, khusus untuk yang punya gula darah tinggi ya. Per boxnya itu Rp100.000 warga ya, namanya Alicin Herbal ya. Duren mentah, komen saya nggak dibaca, keselit mungkin di atas ya. Yului soalnya bos, sorry ya. Ya udah aku calling aja duren mentah. Selamat siang ya. Oke, tips menurunkan gula darah ya. Jadi yang namanya kesehatan itu kudu jaga-jaga memang warga nggi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Yang pertama misalnya adalah atur makan, bukan puasa ekstrim ya. Urutan makan yang benar bagi yang punya gula darah adalah sayur dulu, baru protein seperti telur, ikan, ayam atau tahu, baru nasi ya. Cara ini bisa menurunkan lonjakan gula darah sampai 30-40%. Kemudian kalau bisa ganti karbo putih ya. Misal nasi putih, roti putih, mie instan, ganti porsi lebih kecil plus tambah nasi merah, jagung atau ubi ya. Satu kepalan tangan per makan itu sudah cukup ya. Kemudian hindari jebakan gula. Oh, gula bisa menjebak yang manis-manis ya. Minuman manis, teh botolan ya, boba, kue dan buah yang sangat manis ya, atau yang mangga mateng, nangka, durian ya. Dalam porsi yang besar ini juga jebakan warga, jebakan Batman ya. Kemudian yang punya gula darah tinggi, usahakan jangan telat makan. Jadi telat makan lalu kalap setelah ketemu makanan gitu warga ya. Ini yang bisa bikin gula darah jadi naik turun drastis ya. Jangan lupa juga bergerak atau berolahraga ya. Misalnya gerak 10-15 menit setelah makan. Jadi ini paling ampuh, jalan kaki santai 15 menit setelah makan. Bisa langsung gulanya terpakai di darah gitu warga ya. Tidak perlu olahraga berat, konsisten saja setiap hari jauh lebih baik daripada olahraga berat hanya seminggu sekali ya. Jadi usahakan kita bergerak setelah makan 10-15 menit. Kemudian selanjutnya tipsnya adalah kurang minum air putih cukup ya. Karena kurang minum bikin darah lebih kental dan gula jadi lebih pekat. Target 1,5-2 liter per hari kalau tidak ada larangan dari dokter, misalnya yang punya ginjal atau jantung ya. Nah, dehidrasi bisa membuat lebih kental darah ya. Kemudian tidur di bawah 6 jam bikin hormon insulin jadi tidak sensitif. Usahakan tidur di jam yang sama setiap malam ya. Kemudian stres tinggi bisa membuat gula naik ya. Walaupun makannya sudah dijaga, lagu pikiran stres ya. Ini juga bisa membuat gula darah jadi naik.

Oke, selanjutnya ya, untuk tips menurunkan gula darah, pantau dan jangan tebak-tebakan ya. Kalau ada glukometer, cek 2 jam setelah makan. Target umum orang tanpa diabetes warga ya itu kurang dari 140 mg per dl, tapi target ideal tiap orang beda-beda ya. Ini bisa tanya dokter ya. Kemudian catat makanan apa saja yang bikin gula darah cepat naik, karena respon tiap orang bisa beda-beda ya. Dan sebaiknya hindarilah minum obat herbal atau jamu yang klaim sembuhkan diabetes ya, tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan ahlinya atau dengan dokter ya. Karena malah banyak yang bisa merusak ginjal ya. Berhenti minum obat dokter sendiri karena sudah merasa sehat. Nah, ini juga jangan ya. Berhenti minum obat dokter sendiri karena sudah merasa sehat ya. Kemudian kalau gula darah sering di atas 200, sering haus, sering kencing malam, luka, tidak sembuh-sembuh ya, atau ada riwayat diabetes di keluarga, sebaiknya cek HbA1c di puskesmas atau di klinik. Dan ini adalah gambaran gula darah 3 bulan terakhir ya. Nah, kalau warga mau nurunin karena hasil cek terakhir tinggi atau untuk jaga-jaga aja, boleh. Kalau mau, sebutin pola makan sehari-hari warga dan silakan rapikan catatan makanan Anda ya bagi yang punya gula darah tinggi, nggih. Jadi poinnya juga di sini adalah rajin-rajinlah untuk mengecek HbA1c-nya di puskesmas atau trigliserida namanya ya, kadar gula dalam darah ya. Adit sandik meraba-raba sendiri-sendiri tak kena nanti warga gi. Usahakan juga tidak minum minuman yang katanya bisa menyembuhkan gula darah ya, tanpa konsultasi dengan dokter. Baiklah, yang tadi udah request tips untuk menurunkan gula darah ada Lil Khairul Fitri ya di live TikTok. Selamat siang aja. Jangan lupa konsultasi juga dengan dokter atau ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Kalau punya ini, kalau punya BPJS, manfaatkan, apalagi BPJS-nya gratis ya. Yang request Omahi angkat tangan, lagunya sudah akan meluncur ya siang hari.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Andy,
5: nah piara tua,
4: aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
5: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
4: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
5: Rocky? Apa nama madu Rocky?
4: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli di apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggih sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praya dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Nah, kalau yang ini Rabne Banade Juri di Pesona Mandalika. Aduh, udah jam 12 ternyata warga Gigi. Oke, baiklah. Yang sudah request lagu ini Maman Firly ya. Ada yang lucu. Kenapa saya ketawa baca komen Butter di live TikTok ya? Tipsnya kalau bisa, tips menagih hutang ke anak. Aku doang be milik nagih nih, dapida apa nih? Ya udah, nanti kita cari para suhu-suhu ya untuk ngasih tipsnya cara menagih hutang yang baik dan benar. Ya Allah, tapi bersyukurlah bagi yang ngasih utang kemudian udah lewat dari perbatasan perjanjian ya. Anda seumpamanya memberikan tenggat waktu longgarnya gitu warga ya untuk nyaur. Seperti Anda ngasih pinjaman marak jumlah tiye wajarinan warga belian palen ya. Siap siap siap. MHL Carvelo ini lagunya insya Allah lain waktu aja Nggi. Yang dengerin streaming juga selamat siang aja ya. Kalau streamingnya boleh di Play Store cari Mandalika FM Lombok warga Nggi. Yang di live TikTok juga thank you banget ya untuk hari ini. Karena udah jam 12 warga, kita langsung aja undur diri pamit ya untuk siang hari ini. Terima kasih. Karena 02 udah azan sholat zuhur untuk Lombok Tengah dan sekitarnya, kita langsung aja pamit mundur warga ya. Dan selamat prepare, bersiap-siap untuk menjalankan ibadah sholat zuhur. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah besok ketemu di Pesona Mandalika kembali ya. Pirmile or namaste.
1: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी? ओह माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है.
2: चाचा बोलू बोलू प्यार है, मारो चांदी आला करिश्मा कपूर आचा, ओ गंदा आला सारुखान आचा आचा.
1: और हिंदी कविता
2: डगर है डगर है.
3: सोना सोना
2: सोना मंडलिका.

Di akhir abad 19, pernah terjadi dialog antara Syekh Muhammad Abduh dengan seorang pendeta Kristen Mesir. Dalam dialognya itu, sang pendeta mengakui kekalahannya. Tetapi kemudian dia mengajukan pertanyaan, mengapa umat Islam terbelakang? Ulama besar itu menjawab singkat, Islam itu tertutup oleh kaum muslimin. Memang benar apa yang dikatakan Syekh Muhammad Abduh, bahwa penyebab keterbelakangan atau kemunduran umat Islam bukan karena ajaran agamanya, tetapi karena umat Islam itu sendiri yang mundur, tidak memahami ajaran Islam secara luas. Dalam surat Ar-Radu ayat 11, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri lebih dahulu mengubah nasibnya. Cukup jelas bahwa Al-Quran tidak mengajak kemunduran kepada umat Islam, melainkan mengajaknya untuk mengubah nasib kepada hidup yang lebih luhur dan

0: sesaat lagi warga akan mengikuti
1: Wata Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
1: Wata Parlemen.
0: Warga Mandalika DPRD Kabupaten Lombok Tengah menggelar rapat paripurna Jumat 25 September 2026 dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah Haji Lalu Ramdan SAG serta turut dihadiri Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bari SIP MAP, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, sekretaris daerah, sekretaris DPRD serta jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Lombok Tengah. Rapat paripurna membahas sejumlah agenda penting yaitu penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap nota keuangan dan ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, permintaan persetujuan DPRD, pendapat akhir kepala daerah, serta penanda tanganan persetujuan bersama. Dalam laporannya, juru bicara Badan Anggaran DPRD Lombok Tengah, Ferdian Elmansa SIP MM menyampaikan bahwa target pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 meningkat sebesar 128,29 miliar rupiah menjadi sekitar 2,619 triliun rupiah. Sementara itu pendapatan asli daerah atau PAD ditargetkan meningkat sebesar 67,43 miliar rupiah yang bersumber dari peningkatan pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah. Banggar mendorong agar peningkatan tersebut didukung strategi yang konkret dan terukur antara lain melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan teknologi informasi, pemutakhiran basis data serta optimalisasi potensi penerimaan daerah. Pendapatan transfer juga mengalami peningkatan sebesar 78,25 miliar rupiah. Banggar menekankan agar tambahan pendapatan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program prioritas yang berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bari SIP MAP menyampaikan pendapat akhir kepala daerah atas persetujuan bersama terhadap perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2026. Setelah penyampaian pendapat akhir tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah melanjutkan agenda penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dengan adanya persetujuan bersama tersebut, proses pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2026 antara DPRD dan pemerintah daerah telah mencapai tahap persetujuan bersama. Baru saja warga mengikuti acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Syahrini atau yang punya julukan Inces Warga ya, Inces Syahrini, istri dari Reno Barak ini Warga yang kembali ke panggung setelah 7 tahun vakum Warga ya. Dan berita ini juga kami rangkai menjadi update informasi dari antaranews.com Warga, kabar dari Syahrini Warga ya. Dan Syahrini mengungkapkan alasan dirinya vakum dari panggung hiburan selama 7 tahun saat tampil di hari terakhir Pesta Pora 2026 di Gambir Expo dan Hall D2 G Expo Kemayoran Jakarta pada Minggu malam. Syahrini mengatakan dirinya memilih menggunakan waktunya untuk menjaga keluarga, yakni putri sematawayangnya dan sang suami Reno Barak. Ia juga mengatakan bahwa penampilannya di Pesta Pora menjadi panggung off-air pertamanya setelah 7 tahun hiatus Warga. Pada momen itu, ia kemudian mempersembahkan lagu terbarunya, Kau Yang Utama, secara khusus untuk Reno Barak yang tengah menonton penampilannya di depan panggung Warga. Kehadiran Reno pun disadari penonton yang kemudian bersorak meminta pengusaha tersebut naik ke atas panggung. Syahrini lantas menanggapi permintaan tersebut dengan candaan. Sebelum menyanyikan lagu tersebut, Syahrini juga mengingatkan penonton bahwa Kau Yang Utama telah tersedia di berbagai platform digital. Penampilan Syahrini di Pesta Pora 2026 menjadi penanda kembalinya dirinya ke panggung off-air setelah 7 tahun. Ia tidak hanya membawakan sejumlah lagu yang mengundang nostalgia dan membuat para penonton bernyanyi bersama, tetapi juga tampil energik dengan beberapa kali mengikuti koreografi bersama para penarinya. Syahrini turut menghadirkan kejutan dengan mengajak Andrian Khalif dan NPD tampil bersamanya setelah sebelumnya membawakan Jangan Memilih Aku. Ia memanggil Adrian untuk menyanyikan Alama, kemudian mengajak NPD membawakan Sempurnanya Aku. Ketiganya kemudian tampil bersama membawakan Jangan Memilih Aku, menambah kemeriahan penampilan Syahrini dalam comebacknya di Pesta Pora 2026. Total ia membawakan sekitar 11 lagu. Beberapa di antaranya adalah Sesuatu Seperti Itu, Kau Yang Memilih Aku, Aku Tak Biasa, hingga Gubrak Gubrak Jeng Jeng Jeng yang dibawakan oleh Syahrini. Dan informasi ini Warga, comebacknya Syahrini setelah 7 vakum hiatus dari panggung off air kami hadirkan siang hari ini. Kami kutip dari antaranews.com di Bursa Musik Kita Mandalika. Music. Inilah Radio Mandalika.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Bursa Musik Kita.

0: olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mini Mami Sanad Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puwikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Delapan Mandalika FM.

0: Simpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Angkan, panggel-panggel, ngeri ida, pekane pak ni ya.
2: Ah, mulah mak kenyi, milim torah biuni, mai haruan mai.
1: Angka aneh, bay. Lah, si mai ida, penani japa, anget, mau lontah bay ida, pek. Napi jai si morah hak baru ni ke pak?
2: Minyak oles bokasi.
1: Oh, semain, sawah solah ida, pek nani ja. An mai lele peneda, mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cik pada sadangan beli balik. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baun jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit on steka ko isi berangkak atau serangga. Baun tercampur endah ili ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek balik atau produk-produk ramuan pak oles, baun tetumbas lek selapu apa Potik searah elek Pulau Lombok, Dait Bime, elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah elek Mataram dan sekitarnya, baun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, baun masih tetumbas niki lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0 balu sekek 75 707.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasal.
5: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
6: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna kalau dia itu anak adopsi.
7: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
4: Ari Irham.
8: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
7: Om itu mobil Om, yang nabrak Papa Om.
9: Jangan nancap Luna.
10: Dipasangin sama Marco.
11: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
4: Dan Betran Peto.
12: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
8: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
4: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
13: Bursa Musik Kita.

Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih. Musik.

0: Krisna.
1: Hoi, hoi, ada apa nih bro?
0: Tumben main kesini lagi.
1: Pelarian aja nih.
0: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
1: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
0: Emang pada sakit apaan mereka?
1: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
0: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
1: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
0: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
1: Dijamin nih khasiatnya.
0: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
1: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
0: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
1: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
4: Bursa musik kita.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
3: Bursa musik kita.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa musik kita.

0: Sesaat lagi warga akan mengikuti
1: Warta Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
1: Warta Parlemen.
0: Warga Mandalika DPRD Kabupaten Lombok Tengah menggelar rapat paripurna Jumat 25 September 2026 dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah Haji Lalu Ramdan SAG serta turut dihadiri Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bari SIP MAP, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD serta jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Lombok Tengah. Rapat paripurna membahas sejumlah agenda penting yaitu penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap nota keuangan dan ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, permintaan persetujuan DPRD, pendapat akhir kepala daerah, serta penandatanganan persetujuan bersama. Dalam laporannya, juru bicara Badan Anggaran DPRD Lombok Tengah, Ferdian Elmansa SIP MM menyampaikan bahwa target pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 meningkat sebesar 128,29 miliar rupiah menjadi sekitar 2,619 triliun rupiah. Sementara itu pendapatan asli daerah atau PAD ditargetkan meningkat sebesar 67,43 miliar rupiah yang bersumber dari peningkatan pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah. Banggar mendorong agar peningkatan tersebut didukung strategi yang konkret dan terukur antara lain melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan teknologi informasi, pemutakhiran basis data serta optimalisasi potensi penerimaan daerah. Pendapatan transfer juga mengalami peningkatan sebesar 78,25 miliar rupiah. Banggar menekankan agar tambahan pendapatan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program prioritas yang berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bari SIP MAP menyampaikan pendapat akhir kepala daerah atas persetujuan bersama terhadap perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2026. Setelah penyampaian pendapat akhir tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah melanjutkan agenda penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dengan adanya persetujuan bersama tersebut, proses pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2026 antara DPRD dan pemerintah daerah telah mencapai tahap persetujuan bersama. Baru saja warga mengikuti acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
1: Warta Parlemen. 88.

0: bukan. Panggil panggil ngeri ida pekan pak ni ya.
1: Ah, mula mak kenyi. Milem torah beuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida. Napa jadi si mora hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lalu peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cia pada sadangan beli bali. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Bau jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit ones tekako isi berangkak atau serangga. Bau tercampur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles bau tetumbas lek selapu apa. Potik searah elek Pulau Lombok, Dait Bime, elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA anggi lek 0 75 707 604.
2: 88 FM.

0: lagi.
1: Waalaikumsalam. Eh, Somat. Ada apa, Mat?
2: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh. Biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Bursa Dedeng Kuya.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
5: Bursa Dedeng Goyang.

0: Atingka ya. Kembim sosok gati karua mari. Kamaina. Simka telem gamakwa haro kesolah merua. Apa-apa simka wih mula kereng. Wah paut menjeneng gati karua meto.
1: Cari mende menaon kabera. Mukereng sakawi kaya.
0: Nah mula bongoh. Mula kabera. Ampok kena bongoh. Iya kereng sama kawih nini. Ayo aran kereng cap lontar.
1: Naon kali-sekali kabara. Kereng cap lontar. Ada menaon.
0: Mula jati. Sarong cap lontar itu. Nukereng sakuat. Alus. Bunda lontur-lontur yang kena lotoh. Matur pekeling ina ame sebetul jaring kecaya. Lamon dia beli kering. Enget-enget sarung caplontar.
1: Enget tar, tar, tar.
0: Toaran caplontar.
2: It's not just music, it's magic.
3: The best music for radio.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Deng deng deng, goyang.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88.4

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Kuya.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan

Di akhir abad 19, pernah terjadi dialog antara Syekh Muhammad Abduh dengan seorang pendeta Kristen Mesir. Dalam dialognya itu, sang pendeta mengakui kekalahannya. Tetapi kemudian dia mengajukan pertanyaan, mengapa umat Islam terbelakang? Ulama besar itu menjawab singkat, Islam itu tertutup oleh kaum muslimin. Memang benar apa yang dikatakan Syekh Muhammad Abduh, bahwa penyebab keterbelakangan atau kemunduran umat Islam bukan karena ajaran agamanya, tetapi karena umat Islam itu sendiri yang mundur, tidak memahami ajaran Islam secara luas. Dalam surat Ar-Radu ayat 11, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri lebih dahulu mengubah nasibnya. Cukup jelas bahwa Al-Quran tidak mengajak kemunduran kepada umat Islam, melainkan mengajaknya untuk mengubah nasib kepada hidup yang lebih luhur dan lebih

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: zamanane milen teru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krem kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan saribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.
3: Baik warga Mandalika, lanjut kembali untuk Dendang Goyang Mandalika untuk edisi hari ini Minggu 27 September 2026 ya. Dangdut Bollywoodnya masih terus menemani sampai jam 4 sore nanti. Masih bisa request ya di 081 757 0768.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Kuya.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau
4: kekerasan seksual yang diduga dilakukan bekas pimpinan Pondok Pesantren Abul Barokat Wana Fahad di Lombok Tengah telah bertambah menjadi 16 orang. Dari 16 orang korban tersebut, jumlah yang telah diperiksa Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah sebanyak 12 orang. Korban berani melakukan speak up setelah melihat video abah yang mengatakan peristiwa itu bohong. Rata-rata korban yang mengaku ini mereka merupakan alumni. Joko mengatakan terduga terlapor dalam kasus pelecehan seksual ini juga bertambah menjadi dua pelaku, yakni abah dan satu lagi inisial M. Terlapor merupakan pengajar di pondok pesantren tersebut. TKP peristiwa pelecehan seksual juga terjadi di dalam pondok pesantren. Sebelumnya, Polres Lombok Tengah mendalami laporan dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati yang diduga dilakukan pimpinan pondok pesantren di Desa Bungkati, Kecamatan Jonggat. Yang jelas, penanganan perkara ini menjadi prioritas utama, termasuk mengawal hak santri yang mungkin masih takut melapor. Menurut Kepala Satreskrim Polres Lombok Tengah, Ajun Komisaris Polisi Punguan Huta Hean di Lombok Tengah, Punguan mengatakan perkara tersebut telah dilaporkan kepada polisi pada Februari 2020. Penyidik kemudian melakukan komunikasi dan pemeriksaan awal terhadap pihak terkait. Punguan mengatakan pihaknya telah mendatangi pondok pesantren yang diduga menjadi lokasi kejadian. Dari kunjungan itu, penyidik menemukan pihak ponpes cenderung tertutup. Untuk itu, penyidik membuka ruang komunikasi bagi pihak yang memiliki informasi terkait kasus tersebut untuk menyampaikan keterangan dan menyerahkan barang bukti secara terbuka. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari Antara News.

hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax, satu-satunya media yang jauh

0: Jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Ayo beriklan di radio.
1: Bursa Dedeng Goyang.

0: dan Goya.
1: Baik, untuk Dendang Goyang Mandalika sampai di sini warga ya. Tapi kita akan terus lanjut Mandalika sore, sesaat lagi ketemu di Zonda Kaum Muda Mandalika.

0: Sesaat lagi warga akan mengikuti
1: Warta Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
1: Warta Parlemen.
0: Warga Mandalika DPRD Kabupaten Lombok Tengah menggelar rapat paripurna Jumat 25 September 2026 dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah Haji Lalu Ramdan SAG serta turut dihadiri Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bari SIP MAP, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD serta jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Lombok Tengah. Rapat paripurna membahas sejumlah agenda penting yaitu penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap nota keuangan dan ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, permintaan persetujuan DPRD, pendapat akhir kepala daerah, serta penandatanganan persetujuan bersama. Dalam laporannya, juru bicara Badan Anggaran DPRD Lombok Tengah, Ferdian Elmansa SIP MM menyampaikan bahwa target pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 meningkat sebesar 128,29 miliar rupiah menjadi sekitar 2,619 triliun rupiah. Sementara itu pendapatan asli daerah atau PAD ditargetkan meningkat sebesar 67,43 miliar rupiah yang bersumber dari peningkatan pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah. Banggar mendorong agar peningkatan tersebut didukung strategi yang konkret dan terukur antara lain melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan teknologi informasi, pemutakhiran basis data serta optimalisasi potensi penerimaan daerah. Pendapatan transfer juga mengalami peningkatan sebesar 78,25 miliar rupiah. Banggar menekankan agar tambahan pendapatan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program prioritas yang berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bari SIP MAP menyampaikan pendapat akhir kepala daerah atas persetujuan bersama terhadap perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2026. Setelah penyampaian pendapat akhir tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah melanjutkan agenda penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dengan adanya persetujuan bersama tersebut, proses pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2026 antara DPRD dan pemerintah daerah telah mencapai tahap persetujuan bersama.

Ada Setia Ben warga Mandalika dengan Istana Bintang mengawali kebersamaan kita di zona Kalau Muda Mandalika. Dan tentu saja warga Mandalika, sore ini seperti biasa kita temani dengan lagu-lagu

0: Pop Indonesia sampai tuntas di jam 6 sore nanti ya. Jadi buat warga Mandalika juga nih, boleh gabung bareng Aurel warga ya, biarpun Mandalika di 081 757 07684 ya. Kata kuncinya warga Mandalika FM Radio Lombok, yang ingin bergabung di WhatsApp telepon juga boleh warga ya. Halo Zona Kalau Muda
1: Mandalika FM Radio Lombok.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majeri Mangkung, bikhair ya kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat segera kencang. Bikhair bin Pain. Bin, baik-baik saja.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Iya, baiklah kalau
1: no
0: begitu.
1: Hah? No problem.
0: Oh, no problemo. But we have problem with the kantong.
1: Iya, lagunya.
0: Ah, lagunya siapa?
1: Mencintai mau sampai mati.
0: Ah, kangen band kalau nggak salah.
1: Iya.
0: Nah, kok bilang enggak? Kita lagi.
1: Anak-anak, jadi nyanyiin film.
0: Makanya itu kan kangen, kangen band yang mencintaimu sampai mati. Utopia. Pasti nggak mencintaimu sampai mati, bahasa mau baik. Tampai kangen band nih ke. Kalau yang untuk yang Utopia itu bukan mencintaimu sampai mati, Pak. Ya deh, nanti kita hadirkan lagunya lagi.
1: Iya sudah.
0: Oke, baik.
1: Karena

0: Michel, Sarah, Widya bagian Astrid, Sarah.
1: Oh iya betul, mencintaimu sampai mati.
0: Lagu
1: Bling Game, dan buah bicara tahu sebut nama penyanyi Bling Game ya, nampak salah payu.
0: Karena yang dekat aku baik mungkin kurang kenal.
1: Lewat kenalan ke Utopia, ni.
0: Yeah.
1: Yang ben dekat kenalan ni ke secara langsung.
0: Sekarang, mami dia nanya tentang Haris mana.

0: ya.
1: Insyaallah, amin.
0: Benar, masya Allah, dan sangat bertugas sesuai dengan regunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipe Pajeri lekan mangkung sore hari ini, nggih. Halo Zona Kalau Muda.
2: Zona Lika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantang lait sekedi.
2: Nggih, brembe nek saya mendung kah apa panas?
1: Oh, sama kayaknya kita ya.
2: Sama mendung apa panas?
1: Sama mendungnya.
2: Oh gitu, lain-lain beda.
1: Iya, kompornya tetap panas sih.
2: Okay. Ada lagunya Marel.
1: Iya, lagunya siapa nih?
2: Dongeng Sebelum Tidur ya.
1: Wayang, oke. Okay.
2: Wayang. Mm-hmm. Ya. Tadi siapa tuh?
1: Pajeri.
2: Oh, salam kelompokan dah. Terus ada Bunda Bayu kita Bunda Serentatin, ada Kapar Karina Aulia. Terus Ina Nuri, Begang Ompong, Arlanda Darutangus Soli, Edi Lalu yang di Malaysia, lagi duduk juga sama Lina BK, mudah lekat sehat di sana ya, panjang umur juga.
1: Oke, okay, baik.
2: Sehat kerjanya. Buat Juli Togon Mango, sehat lalu, ada siapa lagi? Ya, semua-semua ada yuk ya.
1: Oke.
2: Okay. Akan dari akan kecuali. Oh ya, ada Pak Nasri katanya, dikira diblokir di WA katanya, nanya dari kita
1: jam apa. Oh, pindah ya.
2: Oke dah ya, semangat.
1: Ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipanik yang ada di Sandek Mantang ya. Oh, kita tidak pernah memblokir siapapun ya, fans Mandalika, especially yang masuk di WhatsApp ya. Halo, Zona Kalau Muda.
0: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edeh, beke wadir.
0: Iya. Emang request lagu Mbak Aurel.
1: Request lagunya siapa nih?
0: Apa? Tobat Maksiat.
1: Tobat Maksiat.
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Salam-salam dulu yang pertama jadi belum muka jebak itu Mami Pajeri yang ada di Mangkung. Terima kasih atas kolengannya. Terus yang barusan itu Nick yang ada di Subhanale Mantang. Terima kasih juga. Terus Kapten Gaga Percek yang ada di Dasar Kapten Gerong, Mami Anto, Mami Rian, Nina Lintang, Nina Aulia yang ada di Ainoa, Laulia yang ada di Sanggor, Solo Ingurang Jaler, dan tinggalan juga si Jaya Rane yang ada di Balungadang Praya, siapa lagi Bunda Inci, Bunda Siti Aja, Bunda Saya, dan masih banyak lagi yang lainnya, Rel.
1: Oke, okay, baik.
0: Oke, tunggu lagunya buat Noel, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga lagi mengendalikan tetap jaya di udara.
3: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Anggeril yang ada di Braim. Dari tengah warga lain, tulak ke Prayu mungkin ya. Halo Zona Kalau Muda.
4: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetun tulak ke Prayu.
4: Bagus angin online
1: tetap. Hai selah. Online siang malam
4: dengan nana. Iya, kita online rezeki yuk dengan
1: orang. Anggi, baik. Tadi api jahit. Alhamdulillah. Itu radio apa dong?
4: Oh, radio model lama.
1: Oh, dek no lain menujan.
4: Weh, wan mati, wan motor. Dia tetap pendoan ini, Moren.
1: Angka offline, dia jalan.
4: Iya, kalau tidak kena menung.
1: Angka, anak. Lagi, sila. Oh, lagu ini kan tanpa batas waktu. Karena raja udah lagu menti ya.
4: Sama-sama mater nih Mbak.
1: Anggi, sila.
4: Baru para Pak. Hai, Barna.
1: Pak Azril.
4: Pak Azril, terima
1: Pak
4: kasih.
1: Pak Bojo.
4: Ya, ara Nek Barwenda, ara Bunda Maya, ara Malena, Manaudia, Mbak Andrafa, Mbak Bayu, Mbak Isna ini, Mbak Raini, Mbak Lena nih. Eh, Pak Aden, Pak Alvin, Pak Nasri, Pak Suryaya, pokoknya selaku nane Mbak Ore.
1: Nggih.
4: Tenani dengan artinya lah kini berarti water minum berkelasinya.
1: Ambil sedot jog menot bau.
4: Ya wah, gimana Pak Aden rumah sakit sore.
1: Oh, Dendik rumah sakit ya nggih.
4: Gimana sinyal rumah sakit?
1: Oh, nggih, siap.
4: Bos laku-laku nih.
1: Tapi lagu Mbak Yu.
4: Lagu
1: Payu tanpa Lompa. Batas waktu.
4: Anak bau masih.
1: Nggih, siap. Nggih,
4: warna tanpa batas waktu deh.
1: Nggih.
4: Buat laku-laku kongkat persahabatan deh.
1: Oke.
4: Okay. Dari buat inak buat selamat, mudahkan tetap sehat.
1: Amin.
4: Mudah juga pasti Mbak Oren, mudah tetap sehat deh.
1: Amin.
4: Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Rocky. Apa Malik sak demen ngerokok? Dina mana madu Rocky?
1: Rocky? Apa nu madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok pa Malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madu nu tipa pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Delapan FM Mandalika Radio Lombok.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kotor. 88

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Delapan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan, praktis, aman dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil ke seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
4: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
5: It's time to tune into your favorite station.
6: 88 Pas Mandalika FM Radio.

0: Tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Radio Mandalika 88 FM.
3: Baik, terima kasih banyak warga yang masih setia bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan kembali kami hadirkan warga informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Turki kecam keras penyerbuan Masjid Al-Aqsa oleh Israel radikal. Pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kementerian Luar Negeri Turki pada Minggu menyatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Sebelumnya pada hari yang sama, media melaporkan bahwa sejumlah pemukim radikal menerobos masuk ke area pelataran masjid serta melakukan aksi provokatif dengan berkeliling kompleks dan menggelar ritual ibadah Yahudi. Pemerintahan atau kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu terus berupaya meningkatkan ketegangan di kawasan dan menyabotase upaya perdamaian serta stabilitas melalui pelanggaran dan provokasi yang menargetkan tempat suci umat Islam. Kementerian Luar Negeri Turki pun kembali mendesak komunitas internasional untuk mengambil tindakan tegas terhadap aksi kelompok Zionis tersebut yang telah melanggar status sejarah dan hukum Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa yang terletak di Yerusalem Timur dihormati sebagai tempat suci ketiga bagi umat Islam. Hingga saat ini status kompleks suci tersebut masih menjadi salah satu isu utama dalam konflik antara Israel dan Palestina. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Keren di Pangalila ya. Everything you need like music and news ada di sini warganya di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan kita masih menemani warga dengan lagu-lagu pop Indonesia di zona kolom muda Mandalika sampai tuntas di jam 6 sore nanti. Jadi masih bisa request warga Mandalika, dan kita juga masih akan menghadirkan informasi terup to date ya di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan selamat sore juga nih buat warga Mandalika yang baru aja gabung ya di sini di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Baik, selamat sore Pak Nasri, apa kabarnya yang ada di Kalimantan Selatan ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Rel, sore juga. Titip salam dulu untuk Eka Yayu, Ina Bajang, Papu Gaga Percek, Bu Kadus, Bu... siapa nih? Hamdi Benerbao, Kusniati, Pak Jumawan, Nusana Nur Azizah, dan semua pendengar Mandalika lainnya. Kalau bisa sih lagunya Ungu Rel ya, buat Orelnya kebagian, terima kasih. Baik, sama-sama buat Anda. Maybe something wrong ya, akhirnya nomornya ke blokir, maybe gitu ya. Tapi kita gak pernah blokir kok ya. Assalamualaikum Rel, waalaikumsalam. Saya Mbak Dian, alamat Batu Jayi. Saya mau request bertemu ke ku apa nih? Ku bertemu ke rumah barumu. Kalau enggak salah itu namanya. Itu saja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadir di acara apa tadi ya? Oke, baik. Nanti coba tak lihat dulu lagunya ya, bisa kita play apa enggak gitu ya di zona kolom muda Mandalika. Tapi terima kasih Mbak Dian yang ada di Batu Jayi. Terus selamat sore juga untuk Mbak Adel yang ada di Batu Jayi ya. My life, you are my everything I need. I give you my... Oke, kita tinggalkan dulu Randy Pangalila dengan Everything I Need. Dan maybe yang salah satu yang Anda butuhkan juga warga Mandalika adalah kesempatan untuk bisa mendapatkan lowongan pekerjaan. Nah, kenapa enggak bisa ini aja warga Mandalika ya, kenapa enggak ikutan gabung gitu ya bersama Pak Oles yang sedang membuka lowongan pekerjaan.
1: Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Pak Oles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Pak Oles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Pak Oles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Delapan FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Grand Guru, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
5: Radio Mandalika, 88 FM.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Chemistry antara Elsa Japasa.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara mama. Kalau mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti papa masih hidup. Aku benci sama mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
3: Om, itu mobilnya om. Yang nabrak papa om.
5: Jangan angkat Luna.
6: Dipasangin sama Marco.
7: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
8: Gak apa-apa kok. Nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin. Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
9: It's time to tune into your favorite station.
10: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

Nah, jangan lupa setelah ini kita masih ada Siroi, Siraman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin Amzat. Orang pamit undur, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
2: Saudara-saudara yang saya hormati, jadi dari segi kaum wanita, peranan ibu sangat besar. Dari segi anak, ketaatan dan ketaatan kepada ibu, doa restu ibu akan membawa kepada kebahagiaan hidup. Doa ibu mustajabah, kutukan ibu manjur. Beberapa hikayat dan riwayat menjadi contoh dan tamsil buat kita betapa tidak ada satu kebahagiaan di dunia ini yang bisa ditegakkan tanpa doa restu daripada ibu. Pantas kalau dalam Al-Quran ada ummul kitab, ibunya atau induknya kitab. Tiap negara punya ibu kota, bapak kota tidak ada. Lalu lagi wawasan Nusantara disebut ibu pertiwi. Bapak pertiwi kemana tahu? Saudara hadirin yang saya muliakan, lalu dalam peringatan hari-hari besar nasional ada yang namanya hari ibu. Hari bapak enggak pernah diperingati. Ada hari ibu, dan ibu itu pun ada ibu Kartini, ada ibu Dewi Sartika, dan macam-macam lagi yang seluruhnya merupakan refleksi dan gambaran betapa peranan kaum wanita di dalam kehidupan ini yang memang banyak mewarnai dan menjadi warna dari suatu kegiatan.
1: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apabila yang pertama tadi kita melihat peranan kaum wanita sebagai istri, betapa ia berpengaruh besar dalam ikut menunjang keberhasilan dan kesuksesan suaminya. Kemudian pada peranannya yang kedua, wanita sebagai ibu di rumah tangga, betapa ia ikut membentuk, mempengaruhi, mewarnai dan membimbing kepribadian anak sebagai generasi penerus. Maka pada peranan yang ketiga ini kita akan melihat wanita sebagai social agent, sebagai penggerak kegiatan sosial di berbagai bidang kehidupan. Apakah itu bernama majelis taklim? Apakah itu bernama perkumpulan-perkumpulan dan yayasan-yayasan kemanusiaan? Organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, bahkan di zaman sekarang bukan hanya menjadi penggerak sosial, bahkan sudah banyak kaum wanita yang menggerakkan satu bangsa. Dunia mengenal Margaret Thatcher, dunia mengenal Indira Gandhi, dunia mengenal Bandara Naike, dunia mengenal Corazon Aquino, dunia mengenal Golda Meir dulu itu dari Israel. Dunia mengenal Imelda Marcos yang ambisius, tapi yang kemudian melangkah kepada jalan yang negatif dari tujuan semula. Ini bukan hanya sekedar social agent, tapi bahkan sudah mengarah kepada menggerakkan dan mewarnai suatu bangsa. Islam membuka pintu ke arah itu. Wanita duduk dan berfungsi sebagai social agent, mengurus berbagai macam perkumpulan-perkumpulan yang bertujuan kepada kebajikan, menyantuni yatim piatu, memelihara kesehatan, menyayangi binatang, memelihara kelestarian lingkungan dan lain sebagainya. Islam membukakan pintu sepanjang peranan sebagai istri dan sebagai ibu tidak diabaikan. Ini sebab yang utama. Salah seorang perempuan, kaum wanita, kalau terlalu aktif berorganisasi, terlalu aktif bermasyarakat, terlalu aktif dalam berbagai macam perkumpulan, lalu melupakan tugas utamanya sebagai istri dari suaminya, sebagai ibu dari anak-anaknya. Ibu asik rapat sana rapat sini, Anak tidak pernah diajak rapat, akhirnya si anak bikin perkumpulan sendiri, rapat menurut versi mereka. Sehingga akibatnya yang timbul anak merasa kurang diperhatikan oleh ibunya. Ngaji bagus, tapi kalau sepanjang hari ngaji saja, suami pulang mau makan tidak ada makanan, mau berganti pakaian belum lagi diteriska pakaiannya, tentu ini melupakan fungsi yang utama. Kegiatan sosial, kegiatan di organisasi adalah jadwal kegiatan setelah fungsi sebagai istri dari suami, sebagai ibu dari anak-anak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bukan tidak baik ngaji, kalau dari ngaji ke ngaji saja, bangun tidur ngaji, jam 7 ngaji, berangkat jam 11 sholat zuhur, berangkat ngaji lagi, pulang sore, malam ngaji lagi. Suami tidak terurus, anak-anak pun terbengkalai, rusaklah rumah tangga. Dan bukankah satu bangsa terdiri dari satu tatanan masyarakat, dan tatanan masyarakat yang paling kecil bernama keluarga. Keluarga merupakan unit dari masyarakat, unit yang terkecil, dan keluarga terdiri dari pribadi-pribadi yang merupakan bapak, ibu, dan anak-anak. Sehingga masyarakat bangsa yang baik terdiri dari masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik tersusun dari keluarga-keluarga yang baik, dan keluarga yang baik akan muncul dari pribadi dan individu yang baik. Pribadi dan individu yang baik yang sadar mana kewajiban yang primer, mana kewajiban yang sekunder. Sebagai social agent, dia lalu mawas diri dengan tetap mempertimbangkan kodrat kewanitaannya itu tadi. Saya ikut prihatin kalau ada perempuan main sepak bola. Dan saya yakin betul kalau perempuan main sepak bola, yang nonton pasti bukan nonton bola. Ya mungkin bola juga, tapi bola yang mana? Itu wallahu a'lam. Boy, ya dicari olahraga yang sesuai dengan kodrat kewanitaan begitu. Dicarilah olahraga yang sesuai dengan kodrat kewanitaan. Sepak bola sudah maju, ya belakangan saya katakan tadi muncul lagi wanita angkat besi. Belakangan bisa kita bayangkan wanita main tinju. Babak belur sudah kalau sudah begitu. Kemajuan dengan melupakan kodrat kewanitaan akan menyengsarakan kaum wanita itu sendiri. Silakan maju menjadi social agent, menjadi penggerak di masyarakat. Para istri Rasul bisa kita jadikan satu figur. Siti Khadijah, figur sebagai istri pendamping yang setia. Dikala suaminya bingung, ia tampil memberikan pandangan. Dikala suaminya bingung, ia memberikan tanggapan. Dikala suaminya dimusuhi orang, ia menampakkan kesetiaannya. Kau tidak sendiri bang, aku di sisimu. Dikala jiwanya gelisah ketika pertama kali menerima wahyu berhadapan dengan malaikat Jibril, Khadijah yang menghibur, kalla ma yukhzikallahu abada. Tidak apa-apa bang, Allah tidak akan menyusahkan kau untuk selamanya. Tenang sajalah, tenang. Abang orang baik-baik, Allah tidak akan menyengsarakan abang. Peran sebagai istri. Dan Rasul mantap. Sehingga bertahun setelah Khadijah wafat, selalu terkenang dan dikenang oleh Rasul. Pernah satu saat beliau itu seperti orang melamun. Aisyah tanya, kok seperti ngelamun bang? Iya, kata Rasul, saya seperti mendengar suara terompahnya Khadijah di surga. Padahal Khadijah sudah lama wafat. Aisyah mendengar itu rada sedikit manyun. Kata Aisyah, bang, cukup sekali ini saja, jangan sebut-sebut lagi nama itu ya. Cemburu rupanya. Ya soal cemburu sih enggak bini Nabi, enggak bini kita, namanya cemburu. Perempuan mesti ada. Apa jawab Rasul? Ya Humaira, Aisyah, haruskah saya melupakan seseorang yang dikala orang lain memusuhi saya, dia mati-matian membela saya. Dikala orang lain mau membunuh saya, dikorbankan hartanya untuk membantu perjuangan saya. Mestikah saya melupakan orang yang begitu baik? Tidak, Aisyah. Sepanjang nafas masih ada, sepanjang itu saya tidak akan bisa melupakan Khadijah sayang. Peran sebagai istri Khadijah ini. peran sebagai istri. Suaminya bingung, istrinya memberikan hiburan. Kadang kan tidak, suami bingung, istri bingungan lagi. Ya sudah, mari rame-rame kita bingung sudah. Bukan mencari jalan keluar, yang sudah bingung malah ditambahin bingung lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu figur Siti Aisyah, muda, cantik, kreatif, cerdas. Kalau bahasa sekarang barangkali wanita karier ini. Ini figur-figur. Jadi punya keistimewaan masing-masing, sehingga ada pilihan. Ya tentu orang mencari istri itu kan karena ada dasar pilihan. Mungkin rupanya kurang menarik tapi akhlaknya bagus. Mungkin akhlaknya sedang-sedang saja tapi potongannya cakep, masih ada pilihan. Sudah potongan jelek, akhlak bejat. Emangnya lu milih merem tempo hari ya? Sudah enggak ada pilihan apa-apa. Lalu ada istri yang punya keistimewaan karena sifatnya yang sabar. Ada yang wataknya itu pemurah. Ada yang sifatnya itu belas kasih. Pendeknya, dari istri-istri Rasul kita bisa menemukan figur-figur wanita teladan. Sehingga keliru kalau kaum orientalis barat mengatakan Rasulullah itu katanya sesungguhnya adalah seorang seks mania. Istrinya banyak. Oh, ini memang bajingan ini orientalis ini. Kalau Rasulullah itu seorang seks mania, tentu yang dinikahinya itu pertama jelas gadis semua, yang kedua tentu cantik-cantik semua. Dari istri-istri beliau yang dikawininya dalam keadaan gadis cuma Siti Aisyah. Selebihnya janda. Apa pertimbangannya? Menyantuni yatim-yatimnya. Mengayomi janda-janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Untuk memperkuat keimanannya. Itu pilihan utama Rasul. Kita sekarang ini ya ngakunya sih ikut sunnah Rasul, cuma sunnahnya urusan kawin melulu. Ada duit sedikit, kawin maning, kawin maning. Ditanya orang kenapa kawin melulu, sih mas sunnah Rasul. Bukan main. Kalau sudah urusan kawin, pahlawan betul sunnah Rasul. Padahal kawin lagi dalam Islam itu sungguh pun boleh, tapi tidak diperintah. Tidak diperintah, memang cuma boleh. Itu kalau dalam pesawat itu cuma semacam emergency exit loh ya. Yang tidak boleh sembarang waktu bisa dibuka. Kalau memang sanggup berlaku adil, tafadhol. Kalau tidak, satu juga enggak habis. Lagian saya kira perempuan itu kan cuma perbedaan rupa saja, perbedaan selera saja. Seperti singkong dengan sate, bedanya kan cuma di tenggorokan. Kalau sudah masuk ke perut, kenyangnya kan sama. Perempuan cuma berbeda dalam selera, rasanya barangkali ya, barangkali. Barangkali tidak jauh beda. Saudara hadirin, nah Islam ini mengatur. Mengatur lewat pintu yang dinamakan nikah itu tadi. Sehingga dengan demikian bisa dinikmati secara tenang, tentram. Tidak usah manusia ya, kucing saja. Coba lihat kucing. Kalau ikan dia boleh nyolong, kucing itu boleh curi, makannya enggak tenang kucing. Coba lihat ini. Asal dia nyolong ikan, makannya juga mindik-mindik. Matanya nengok kiri, nengok kanan. Ada sedikit gerusak, kabur. Secara nalurinya kucing tahu kalau ini ikan curian, makannya enggak tenang dia. Tapi kalau ikan kita kasih, kucing anteng, gledek juga nyamber, manteng aja dia.
0: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh DPKH Republik Indonesia.
1: Nalurinya mengatakan ini ikan dikasih sama yang punya, tenang dia.
2: Saudara hadirin yang saya hormati, orang juga gitu. Kalau hubungan suami istrinya sudah sah, diikat dengan akad nikah, tenang, anteng, gak gerasak gerusuk, gak kayak diubur-ubur maling. Anteng aja, dan yang ngintip juga buat cuek aja udah. Biarin aja dia ngintip, capek sendirilah. Tapi kalau nyuri-nyuri, coba lihat dah. Mana di kebun. Banyak nyamuk. Hansip mukul tiang listrik, dia yang bingung. Islam ini sesungguhnya memudahkan jalan, saudara-saudara. Jadi sebagai social agent, wanita bisa melakukan, bisa berperan untuk itu. Apalagi untuk hal-hal yang menyangkut wawasan kemanusiaan, di mana kaum wanita karena emosinya lebih tinggi daripada kaum wanita laki-laki, dia sangat peka terhadap masalah-masalah yang menyangkut kemanusiaan. Hatinya mudah tergugah, perasaannya cepat terenyuh. Dengan penderitaan dia cepat tergugah. Dia bisa menjadi social agent tanpa harus melupakan fungsi utama sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anaknya, sebagai istri dari suaminya. Saudara hadirin yang saya muliakan, dahulu Al-Quran pernah menceritakan betapa istri-istri pembesar di istana mewah di zaman Nabi Yusuf, kalau istilah sekarang nyonya-nyonya jet set, nyonya-nyonya VIP, betapa mereka mau memporak-porandakan keimanan seorang pemuda seperti halnya Nabi Yusuf alaihi salam. Dan Nabi Yusuf kemudian ternyata tidak mau jadi gigolo, yang kerjanya hanya menyenangkan wanita-wanita jet set kelas VIP ini tadi. Sesungguhnya ini cuma satu simbol yang kejadiannya bisa saja terjadi pada zaman modern dalam versi dan kondisi yang berbeda. Namun bagaimanapun juga, wanita dengan peranannya sebagai social agent, sebagai penggerak masyarakat, sangat besar pengaruhnya dalam ikut mewarnai perkembangan suatu negara. Seorang suami perlu memberikan dorongan kalau istrinya aktif di bidang sosial, asal dengan catatan saja, fungsi sebagai istri, fungsi sebagai ibu, jangan sampai terlantar karenanya. Bahkan saya katakan tadi, di zaman sekarang wanita tidak lagi hanya berfungsi sebagai social agent, bahkan sebagai national agent, penggerak dari satu bangsa. Muncul wanita-wanita yang jadi menteri, yang jadi anggota DPR, bahkan yang jadi kepala desa dan lain sebagainya. Secara umum memang ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pembimbing bagi kaum wanita karena kelebihan fisik biologis, kelebihan kemampuan intelektual dan lain sebagainya. Namun wanita pun boleh saja menjadi social agent sepanjang catatan yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai melupakan kodrat kewanitaan, jangan sampai mengalahkan fungsi sebagai istri dari suaminya, sebagai ibu daripada anak-anaknya. Nah, kemudian fungsi yang keempat di bidang ilmu pengetahuan. Islam memberikan kesempatan yang sama kepada kaum wanita. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Sampai dibentuk kalimat pengecualian khusus ini, muslimin wa muslimatin, bagi muslim laki-laki, bagi muslim perempuan. Dan alhamdulillah, kalau dulu di zaman Raden Ajeng Kartini, nasib perempuan berada di balik pintu yang digembok rapat-rapat, siklusnya berputar cuma sumur, dapur, kasur, kasur, sumur, dapur, dapur, sumur, kasur, melingkar di situ satu saja peranan kaum wanita. Memberontak jiwa Raden Ajeng Kartini, menuntut persamaan bahwa wanita berhak maju sama dengan laki-laki. Entah Islam sejak 14 abad yang lalu sudah mencanangkan ini, menuntut ilmu wajib bagi laki-laki dan perempuan beragama Islam.
1: Orang Islam baik dia laki-laki, baik dia perempuan, wajib menuntut ilmu. Ilmu dalam artian umum, tidak hanya sekedar fikih tauhidnya, ya di bidang kedokteran, di bidang teknik, di bidang hukum dan lain sebagainya. Ini yang perlu dibanggakan. Kalau perlu, ini yang perlu diadakan kontes. Kontes IQ. Wanita yang paling berprestasi di bidang ilmiah, wanita yang punya prestasi di bidang menjaga kelestarian lingkungan hidup, wanita yang punya prestasi menggerakkan sosial, menyantuni yatim piatu, memelihara kesehatan, adakan kontes macam itu untuk mendorong. Ini enggak, kalau kontes yang diukur betis, bibir, pinggul, payudara, lubang hidung, ukur sekalian kita. Apa manfaatnya dan apa unsur pendidikan yang ada di dalamnya? Tidak menguntungkan, tidak mendidik, dan tidak membawa manfaat. Kecuali lalu yang timbul pola hidup konsumen, pola hidup konsumer, pola hidup yang material, pola hidup yang wah, pola hidup yang gemerlapan. Ya, kalau oleh anak-anak muda yang terjangkau, kalau tidak, dia hanyut ditelan mimpinya. Dia ingin bergaya hidup jet set. Sementara dia dihadapkan oleh kenyataan bahwa dia tinggal di kampung, ibu bapaknya orang kampung, dan lain sebagainya. Jiwanya berontak, terjadilah kegalauan, terjadilah kerancuan, terjadilah komplikasi, perang di batin antara keinginannya dengan lingkungan nyata yang dihadapinya. Dan kalau sudah ada gejala semacam itu, penyakit-penyakit kejiwaan akan mudah muncul. Ini gejala terutama buat orang-orang yang tinggal di daerah transisi. Kota besar bukan, kampung banget juga enggak. Daerah cekak. Akibatnya gayanya ya sering gaya enggak karu-karuan. Gaya kepalang tanggung jadinya. Saudara hadirin yang saya muliakan, akhirnya apa? Santri tapi lagunya kayak koboi. Koboi tapi sesungguhnya santri. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan demikian maka di bidang ilmu pengetahuan wanita mempunyai peranan yang sangat besar. Dia bisa tampil dengan karya-karya ilmiahnya yang membawa manfaat bagi perkembangan agama, bangsa dan negaranya. Majulah kaum wanita dengan ilmu pengetahuan, tuntutlah ilmu seluas-luasnya. Kita hidup di satu negara yang merdeka, kita beragama yang memberikan satu keyakinan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban, bahwa peranan wanita tidak hanya di belakang dapur, lain sebagainya, yang seluruhnya terpantul dari dinamika kehidupan kaum wanita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, peranan wanita dalam bidang agama. Kita bersyukur sekarang ini gejalanya dimanapun pengajian biasanya lebih ramai pengajian ibu-ibu dari bapak-bapak. Peringatan hari-hari besar keagamaan biasanya lebih ramai ibu-ibu daripada bapak-bapak. Pengajian ibu lebih ramai. Padahal kalau bicara sibuk, lebih sibuk ibu daripada bapak misalnya. Kalau sudah pengajian bapak-bapak mengajak beberapa orang kafir mengikuti ajarannya, tapi gagal mengislamkan putranya sendiri Kanan. Bukan tidak berusaha, tapi memang Allah sudah menghendakinya sedemikian untuk menjadi contoh buat kita semua. Yang penting orang tua berusaha dan berikhtiar. Kalau sudah berusaha dan berikhtiar, anak ternyata memang sulit diurus, barangkali memang fotokopinya Kanan tuh anak. Ya orang tua kalau sudah berusaha ya tawakallah. Jangan belum berusaha lalu berkata, jangan

0: anak kita, anak Nabi aja ada yang bengal. Ngajar tidak mau mengajar anak, tidak mau mendidik anak, tidak mau lalu mencontoh Nabi, salah kaprah namanya. Kaum wanita bisa berperan di dalam agama. Ketika Rasul hijrah, itu kan beliau tidak langsung ke Madinah. Dari Mekah itu beliau mengambil jalan arah ke kiri menuju Gua Sur. Ini dalam strategi militer punya makna sendiri, jenderal yang ulung, ahli strategi militer ini. Di Gua Sur sana beliau tinggal 2 hari 3 malam. Siapa yang membawa makanan ke Gua Sur? Siapa yang menjadi kurir untuk mengintai kegiatan-kegiatan Quraisy setelah Nabi berangkat hijrah? Asma, putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kurir, jadi spion membawa makanan untuk Rasul dan ayahnya di Gua Sur. Ini peranan wanita. Di tengah bahaya, di tengah keadaan posisi terjepit, Rasul di dalam gua, diamatinya keadaan Quraisy, dilaporkannya kepada Rasul. Jasa seorang wanita bernama Asma, putri dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rabi'atul Adawiyah, seorang sayyidah sufiyah, ahli tasawuf yang terkenal dengan ajaran cintanya kepada Tuhan. Dia bisa menjadi tokoh wanita dalam gerakan sufi oleh karena kegiatannya di bidang agama, dalam arti mujahadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia korbankan bagian besar daripada hidupnya untuk mengabdi kepada Allah. Setelah suaminya meninggal, seumur hidup dia tidak pernah nikah lagi. Bukan tidak cantik, cantik. Bukan tidak ada yang mau, banyak yang meminang. Bahkan diantaranya termasuk Sufyan Tsauri, seorang tokoh juga, pernah mencoba meminang beliau. Kata Sufyan, Rabi'ah, bagaimana? Kamu kan janda? Iya. Lalu saya kan duda. Jadi bagaimana? Daripada kita masing-masing sendiri-sendiri, kan lebih baik kita join. Maksud kamu apa? Saya mau meminang kamu. Boleh? Tapi mas kawinnya saya minta engkau jawab 4 pertanyaan saya. Kalau bisa, diri saya seutuhnya saya berikan kepada kamu. Kalau tidak, tidak usah saja. In ajabtani fi arba'i masail fa ana laka. Kalau engkau sanggup menjawab 4 pertanyaan saya, seluruh diri saya bulat-bulat saya serahkan kepada kamu. Yang pertama, Sufyan, semua orang kan bakalan mati.
1: Iya.
0: Ya soal mati sih sama, mati. Cuma hakikat mati kan lain-lain. Ada yang matinya itu husnul khatimah, mati baik di akhirnya. Lagi ngaji, mati. Lagi baca Quran, mati. Lagi sholat, mati. Lagi dengar ceramah, mati. Lagi sedekah, mati. Itu mati-mati yang su'ul khatimah. Ada yang mati itu mati yang husnul khatimah, maksud saya. Ada mati itu yang disebut su'ul khatimah, jelek di penghujungnya. Lagi nyekek botol, mampus. Lagi banting kartu, plak, plak, habis. Lagi makan riba, mati. Lagi zina, mati. Lagi nipu, mati. Kira-kira kalau saya nanti mati, su'ul khatimah apa husnul khatimah?
1: Loh, saya enggak tahu, kamu mati saja belum?
0: Tidak bisa kamu jawab?
1: Tidak bisa.
0: Yang kedua, setelah mati kita masuk ke alam kubur. Di kubur kita akan dapat nikmat kubur atau azab kubur. Hari itu kira-kira saya dapat nikmat apa dapat azab?
1: Saya tidak tahu.
0: Di padang mahsyar setelah ditimbang kita dapat kitab di tangan kanan, kalau baik di tangan kiri, atau dari belakang kalau jahat.
1: Hari itu saya dapat kitab di tangan kiri apa tangan kanan?
0: Saya enggak tahu. Yang keempat, orang akan lewat di atas sirat. Yang selamat sampai surga, yang celaka sampai ke neraka.
1: Kira-kira saya yang selamat apa yang celaka?
0: Wah, kata Sofyan, gua enggak tahu, udah butak dalam pangan itu deh. Kalau kau tidak tahu, Sofyan, tidak bisa jawab 4 pertanyaan ini, maaf saja, lamaranmu saya tolak dan saya tidak akan nikah. Ini yang saya khawatir.
1: maka dia terkenal sebagai Sayyidah Sufiyah, tokoh wanita dalam dunia sufi. Das artinya wanita bisa berperan banyak dalam bidang agama, sebagai pengasuh majelis taklim, sebagai pengasuh yatim piatu, sebagai gerakan-gerakan keagamaan yang positif dan lain sebagainya. Ini dimungkinkan karena Islam menunjang harkat dan martabat kaum wanita. Maka majulah kaum wanita Islam Indonesia dengan tetap menjaga kodrat kewanitaannya. Inilah yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio, Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
3: Krisna.
4: Oi, ada apa nih bro?
3: Tumben main kesini lagi.
4: Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
4: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
4: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
4: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
4: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
4: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
4: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
6: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
0: Kisah teladan. Kisah teladan. Kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Suatu hari, seorang pria datang menemui seorang soleh bernama Yunus bin Ubaid. Kepadanya, pria itu mengeluhkan keadaan hidupnya yang serba sulit dan suram. Yunus bin Ubaid lalu bertanya, "Apakah engkau akan merelakan penglihatanmu jika dihargai 100 juta?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." Yunus bertanya lagi, "Bagaimana dengan pendengaranmu? Apakah engkau bersedia menukarnya?" Jawabannya, "Tidak." Lalu Yunus mengajukan dua pertanyaan yang sama. Apakah ia mau merelakan lisan dan akalnya? Lagi-lagi jawabannya adalah tidak. Kemudian Yunus mengajaknya berbicara tentang nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya. Yunus pun berkata, "Aku melihat ratusan juta nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Tetapi, mengapa engkau justru selalu mengeluh kekurangan?"

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bass Mandalika FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Ndara lai teraos lonta guntu teke apa? Lepreh huni mekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salai nu tebaruan nani si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung huni dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntur teker no iya lontar mara salai iya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur teker no amece gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melai begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah, iya wah.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM.
4: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
5: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
4: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
6: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
0: Iya, iya, iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
7: Kamu pembunuh.
4: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
3: 88 Bus, Mandalika FM, Radio Lombok.

Di akhir abad 19, pernah terjadi dialog antara Syekh Muhammad Abduh dengan seorang pendeta Kristen Mesir. Dalam dialognya itu, sang pendeta mengakui kekalahannya. Tetapi kemudian dia mengajukan pertanyaan, mengapa umat Islam terbelakang? Ulama besar itu menjawab singkat, Islam itu tertutup oleh kaum muslimin. Memang benar apa yang dikatakan Syekh Muhammad Abduh, bahwa penyebab keterbelakangan atau kemunduran umat Islam bukan karena ajaran agamanya, tetapi karena umat Islam itu sendiri yang mundur, tidak memahami ajaran Islam secara luas. Dalam surat Ar-Radu ayat 11, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri lebih dahulu mengubah nasibnya. Cukup jelas bahwa Al-Quran tidak mengajak kemunduran kepada umat Islam, melainkan mengajaknya untuk mengubah nasib kepada hidup yang lebih luhur dan

Sidang gugatan terkait syarat pendidikan Wapres Gibran, penemuan klaster lapas mewah, hingga Indonesia resmi punya kapal induk. Banyak yang terjadi selama seminggu kebelakang, dan saya, Aida, akan merangkumnya untuk sahabatkompas.com di Morning Brief edisi Senin, 28 September 2026. Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Nah, kalau kamu ingin jadi yang pertama tahu perkembangan penting setiap paginya, yuk berlangganan sekarang dengan klik tombol gabung di email yang tadi kami kirimkan, atau cek link di deskripsi ya. Berita pertama, Mahkamah Konstitusi resmi memulai persidangan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam kontestasi pemilu 2024 lalu yang diduga tidak dipenuhi Gibran pada Senin minggu lalu. Permohonan diajukan oleh sejumlah pihak antara lain Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Umat, Denny Indrayana, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing. Sementara itu dari pihak termohon hadir KPU dan Bawaslu. Pemohon membeberkan sejumlah temuan yang dinilai mengindikasikan tindakan terstruktur, sistematis, dan terencana dalam pemenuhan syarat tersebut. Lebih lanjut, mereka meminta Gibran didiskualifikasi sebagai Wapres dan meminta MPR untuk memilih Wapres lain sesuai pilihan Presiden Prabowo. Sementara itu, KPU menyatakan bahwa dokumen penyetaraan terkait pendidikan Gibran telah memenuhi syarat. KPU juga mengatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan PHPU terkait hal tersebut. Sidang rencananya akan dilanjutkan pekan depan. Berikutnya, setelah viral temuan ombudsman soal lembaga pemasyarakatan atau lapas dengan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan internal untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Hasilnya, Kemenimipas menonaktifkan 5 pejabat struktural lapas Cibinong yang diduga memiliki tanggung jawab dalam peristiwa temuan ombudsman. Selain itu, 52 orang narapidana hingga pegawai ikut diperiksa. Lapas Cibinong sendiri diketahui menjadi tempat mendekamnya sejumlah narapidana kasus-kasus besar di Indonesia. Di antaranya adalah mantan Kadiv Propam Polri, Ferdi Sambo, dan terpidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah, Harvey Muis. Italia resmi menyerahkan kapal induk Giuseppe Garibaldi kepada Indonesia dalam seremoni serah terima yang digelar di Jakarta kemarin. Prosesi serah terima diawali dengan penurunan bendera Italia yang berkibar di atas geladak kapal, diiringi lagu kebangsaan Italia. Setelah itu, giliran bendera merah putih dikibarkan di ujung geladak, diiringi lagu Indonesia Raya. Dengan pengibaran merah putih tersebut, Giuseppe Garibaldi resmi berganti bendera dan menjadi bagian dari TNI Angkatan Laut dengan nama KRI Sriwijaya 100. Dalam serah terima ini, Kolonel Laut Muhammad Fuad Hasan resmi menjadi komandan KRI Sriwijaya 100. Nantinya kapal ini akan dimodernisasi oleh PT PAL bersama sejumlah perusahaan asal Italia. Selanjutnya, delegasi Indonesia bersama puluhan utusan negara lain melakukan aksi walk out saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersiap berpidato dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis waktu setempat, minggu lalu. Para diplomat dari berbagai negara lainnya juga keluar ruangan sebagai bentuk protes terhadap pemimpin Israel itu. Aksi tersebut sempat membuat ruang sidang menjadi gaduh. Menanggapi aksi tersebut, Netanyahu justru melontarkan sindiran dan mempersilakan peserta yang masih ingin keluar untuk meninggalkan aula sebelum ia memulai pidato. Dalam pidatonya, Netanyahu mengecam berbagai pihak, baik musuh maupun sekutu. Sasaran kritiknya mencakup para pemimpin Iran, wali kota New York Zohran Mamdani, hingga negara mitra seperti Inggris, Perancis, dan Turki. Netanyahu juga memanfaatkan panggung global tersebut di tengah kampanye pemilihan umum Israel yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober 2026. Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafik, dituntut hukuman pidana 5 tahun penjara soal kasus korupsi. Tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Selain itu, Jaksa juga meminta agar Majelis Hakim mencabut hak politik terdakwa Fadia.
Dalam sidang sebelumnya, jaksa mendakwa Fadia terlibat dalam rangkaian perbuatan korupsi dengan mendirikan perusahaan keluarga PT Raja Nusantara Berjaya, kemudian mengarahkan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah untuk memenangkan perusahaan tersebut dalam proyek pengadaan jasa outsourcing. Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur bulanan BI periode September 2026. Selain itu, Bank Sentral juga mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar 4,75% dan lending facility sebesar 6,50%. Gubernur BI Destri Damayanti menegaskan, keputusan mempertahankan suku bunga acuan tersebut konsisten dengan upaya BI untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya gejolak global seperti konflik di Timur Tengah. Selain menjaga stabilitas rupiah, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk menjaga sasaran inflasi sebesar 2,5 plus minus 1% pada 2026 dan 2027 serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kita tutup morning brief hari ini dengan berita duka cita. Putra bungsu Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, Guru Soekarno Putra, meninggal dunia Sabtu lalu. Adik kandung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu tutup usia pada umur 73 tahun di Rumah Sakit Siloam Hospital Semanggi, Jakarta. Ia sebelumnya dikabarkan kritis dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit yang sama. Sejumlah artis hingga politikus datang melayat ke rumah duka seperti Asri Welas, Adi MS, Surya Paloh, Sandiaga Uno, hingga Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, mengirim ucapan duka cita lewat karangan bunga, sementara Presiden Prabowo Subianto mengunggah ucapan duka cita lewat akun Instagram resminya. Jenazahnya lalu dimakamkan dalam satu area yang berdekatan dengan makam ibundanya, Fatmawati, di tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta Pusat. Di tengah tantangan global, sumber terpercaya menjadi kunci utama untuk bisa mengambil keputusan yang tepat untuk melangkah lebih jauh. Jika konten eksklusif seperti ini bermanfaat untukmu, saatnya bergabung dengan Kompas.com Plus. Dapatkan akses penuh ke Morning Brief setiap pagi hanya untuk member. Dan nikmati benefit lainnya seperti eksklusif special newsletter. Akses Kompas.com tanpa iklan yang tenang, tanpa distraksi. 3 kali lebih cepat dan hemat data saat mengakses Kompas.com. Full access artikel dalam satu halaman di Kompas.com. Main game crossword tanpa batas. Dan langganan kamu mendukung jurnalisme berkualitas. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat Kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasal.
3: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
4: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
5: Papa meninggal gara-gara mama. Kalau mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti papa masih hidup. Aku benci sama mama.
2: Ari Irham.
6: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om itu ngomelnya om, yang naruh papa om.
7: Jangan angkat Luna.
8: Dipasangin sama Marco.
9: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
2: Dan Betran Peto.
10: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
6: Gak mungkin kalau hal ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
2: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
11: Delapan FM.

0: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: Andy,

0: Nah, piara tua,
1: aneh tuh pembadian. Apa hubungan rok, rogok, dan ngerok?
0: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rok mine, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
0: Roki? Apa nama madu roki?
1: Nah, madu roki itu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli di apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu roki, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo. Terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio. Biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda. 88

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger!

0: Halo Elektrizen, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Enter your destination. 88.8 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: sepatu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengerin.

0: olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matupuikan bahwa semakin Miki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD Miki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital oleh telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD Niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara teraktivasi IKD Niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mandalika Radio.

0: Gabut ya? Dengerin radio aja, pasti give up. Radio emang bestie. Ayo, denger radio.
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.
2: Mandalika, Radio Lombok.
3: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
4: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
4: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: isn't it? Please stop.
1: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.

0: Di radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
5: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Suatu hari, seorang pria datang menemui seorang soleh bernama Yunus bin Ubaid. Kepadanya, pria itu mengeluhkan keadaan hidupnya yang serba sulit dan suram. Yunus bin Ubaid lalu bertanya, "Apakah engkau akan merelakan penglihatanmu jika dihargai 100 juta?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." Yunus bertanya lagi, "Bagaimana dengan pendengaranmu? Apakah engkau bersedia menukarnya?" Jawabannya, "Tidak." Lalu Yunus mengajukan dua pertanyaan yang sama. Apakah ia mau merelakan lisan dan akalnya? Lagi-lagi jawabannya adalah tidak. Kemudian Yunus mengajaknya berbicara tentang nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya. Yunus pun berkata, "Aku melihat ratusan juta nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Tetapi, mengapa engkau justru selalu mengeluh kekurangan?

0: CCTV mempersembahkan pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia. Mulai dari turnamen antar klub bergengsi di Asia hingga persaingan negara-negara raksasa Eropa. Jangan lewatkan aksi pesepak bola top dunia seperti Cristiano Ronaldo, Gabriel Martinelli, sampai Roberto Firmino di AFC Champions League Elite. Satukan semangat kita, dukung Persib Bandung berjuang di AFC Champions League 2 dan Shopee Cup. Dan kawal juga wakil Indonesia, Borneo FC Samarinda di Shopee Cup. Yang gak boleh kamu skip, turnamen sepak bola antar negara tersengit bertabur bintang-bintang Eropa di UEFA Nations League. Jangan lewatkan satupun pertandingannya. Mulai September ini, cek jadwal lengkapnya di media sosial official GTV ID. Pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia terlengkap ada di GTV Sports, Home of Football. Dan saksikan terus GTV di channel 30.
1: 97,1 FM.

ku akui, memang aku salah. Dulu aku selalu menyakitimu. Kini ku tak sadar, aku masih

0: In this year's AFC Champions League Elite Competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
2: De Cristiano!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2020 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Store
3: 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: ini terjadi pada
1: ekosistem. Ganti channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
2: Bisa dong, gak cuma badminton. Update dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
3: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
4: Santai sore hingga malam dengan drama unggulan RCTI. Dari kisah drama remaja yang bikin gemes. Dibintangi Echa Aura dan Ari Irham. Ternyata Ini Cinta. Setiap hari jam 5:30 sore.
1: Itu kesempatan yang bagus buat ngambil hatinya Marco lagi.
5: Gue gak bakal biarin orang yang ngerjain gue happy.
4: Couple gemes paling viral. Siapa lagi kalau bukan Senada, dibintangi Arya Saloka dan Asha Asuncao. Saksikan mereka di Terikat Janji setiap hari jam 7 malam.
1: Ngapain sih lo kayak gitu, gak sopan. Saya lagi ngomong, mas turun ya.
0: Kamu marah-marahnya serem loh.
1: Sena.
4: Dilanjutkan kisah manis dari pasangan dokter dan barista, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Terlanjur Mencintaimu setiap hari jam 8:30 malam.
6: Hari ini saya mau cari kontrakan baru.
7: Buat apa kamu cari kontrakan baru kalau emang kamu bisa tinggal di tempat saya?
8: Mama setuju kok, kamu tinggal di rumah saya.
4: Saksikan semuanya hanya di RCTI.
9: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: DMD bukan sekadar panggung kompetisi. DMD adalah panggung rezeki. Panggungnya para peserta dan panggungnya pemirsa. Ada bagi-bagi hadiah, ada bagi-bagi oleh-oleh. Bahkan ada makeover yang siap bikin penampilan makin wow. Semua bisa jadi bagian dari keseruan. Semua bisa kebagian rezekinya. Di Liga DMD bukan hanya tentang bernyanyi. Ini tentang seberapa kuat mereka memperjuangkan mimpi. Dan kini mereka datang dengan perubahan yang lebih besar untuk mengubah perjuangan menjadi kemenangan. Perjuangan mereka akan diuji di hadapan para juri. Mereka memiliki satu kesempatan yang sama. Saksikan DMD Panggung Rezeki. Senin sampai dengan Kamis jam 8 malam. Liga DMD Panggung Rezeki. Jumat sampai dengan Minggu jam 7:30 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya dangdut.
1: 97,1 FM, Radio RDI Jakarta.

0: korban selanjutnya adalah orang yang lihat orang lain mati. Jangan lihat yang seharusnya tidak kamu lihat di pulau itu, atau kamu jadi korban berikutnya. Vision Plus mempersembahkan original series terbaru, Poteh. Kisah 5 dokter muda yang terjebak di pulau terpencil, dihantui sosok mengerikan yang terus memburu. Aku, Audi Marissa, bersama Dito Darmawan, Fandi Christian, Kiara McKenna, dan banyak lagi mengajak kamu masuk ke dunia Poteh. Streaming Poteh mulai 19 September 2026 di Vision Plus. Langganan Vision Plus Premium cuma Rp20.000. Vision Plus, streaming untuk semua.
1: In this year's AFC Champions League Elite Competition.
2: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
3: De Cristiano!
2: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2020 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport
4: 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: ini terjadi pada
1: ganti channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
2: Bisa dong, gak cuma badminton. Update dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
3: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
4: Radio RDI Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: in this year's AFC Champions League Elite Competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
2: De Cristiano!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2020 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport
3: 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: ini terjadi pada ekosistem.
1: Gede channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
2: Bisa dong, gak cuma badminton. Update dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
3: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
4: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI. Radio Musik Indonesia paling eksis.

seperti itu. Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: in this year's AFC Champions League elite competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain

0: waktunya kembali memanaskan laga Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane. De Cristiano! Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2020 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
1: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis. 1, 2, 3.

0: musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamda abdin ta'akkada annal izzah innama tuktasabu bittiba'i sabilir rasyad. Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, alladhi a'adda an-nar liman istahana bi awamirih wa nasiya yawmat tanada. Wa ashahadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, safwatu ahli ar-rashad wal irshad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-hulama'il amjad. Amma ba'da, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim:

sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah menciptakan kita sebagai manusia, juga telah menciptakan alam jagat raya semesta ini. Begitu pula salawat dan salam. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam senantiasa tertutur, tercurah kepada manusia yang paling kita sayang, manusia yang paling Allah cinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobatku, kita membaca suratul Fatihah dengan niat sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan juga kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikanlah anak-anak dan keturunan hamba, ya Allah, anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Al-Qur'annya, mengamalkan hadis dan sunnah nabinya. Berilah hamba keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. La tu'azibna alaih, yang tidak memberatkan kami nanti di akhirat. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan ibadah. Matikanlah hamba ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.

0: Amin ya mujibas sa'irin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bersabda dan ini dalam bentuk doa. Rasulullah sering berdoa, Allahumma la aisha illa aisul akhirah. Hadis riwayat Imam Bukhari, yang artinya, ya Allah, tiada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan di akhirat. Allahumma la aisha illa aisul akhirah. Ya Allah, tiada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan di akhirat. Sobatku yang Allah sayangi, ini kalau saya perhatikan bahwa hadis ini adalah potongan daripada sodrul bait, ya, atau bagian pertama dari suatu bait yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu beliau sedang menggali perang Khandaq, menggali Khandaq parit di waktu perang Khandaq, ya, untuk membentengi kota Madinah dari serangan bala tentara yang bersekutu yang akan menghancurkan orang-orang Muslim ketika itu. Jadi kalau arti lengkapnya, saya masih ingat waktu saya belajar dulu, arti lengkapnya nih, ya Allah, tiada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat. Maka tolonglah kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin. Ya, itu artinya tuh. Ya Allah, la aisha illa aisul akhirah. Ya Allah, tiada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat. Maka tolonglah kaum Ansor dan kaum Muhajirin yang ketika itu sedang menggali parit di perang Khandaq. Jadi sobatku, kehidupan dunia adalah kehidupan yang hanya sementara, tempat di mana kita menabung untuk kehidupan akhirat. Makanya selagi kita masih hidup di dunia, kita harus berusaha sekuat tenaga dengan sebanyak-banyaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, beramal soleh. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Di sana kita akan hidup selama-lamanya. Kalau di kehidupan kita hanya sedikit beramal soleh, kehidupan ini sekarang ini kita hanya sedikit beramal soleh, tidak mau beramal baik, bahkan kita sering melakukan amal yang buruk, yang berdosa, bahkan kita banyak melakukan perbuatan maksiat, maka di kehidupan akhirat kita akan sengsara dengan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Tadi kita sudah mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghoshiyah, surah yang ke-88 ayat 1-7. Hal ataka hadisul ghoshiyah, yang artinya, sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu, banyak wajah pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, yaitu api neraka, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tiada memperoleh makanan selain daripada pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan juga tidak pula menghilangkan lapar. Ini na'udzubillah min zalik. Serem ya, kalau sudah memahami ayat ini serem. Nah sobatku yang Allah muliakan, jadi la aisha illa aisyal akhirah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Allahumma la aisha illa aisul akhirah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, ya, ini kita mungkin berpikir nanti kalau di akhirat kita hidup rame-rame atau sendiri-sendiri atau bagaimana. Kalau sendiri tentunya kesepian, kalau rame-rame enak, tapi berkumpul rame-rame itu sama orang yang bagaimana? Apa orang-orang yang semuanya ahli maksiat? Na'udzubillah. Atau orang-orang soleh? Alhamdulillah. Nah, jika kita tidak ingin kesepian nanti di akhirat, ini ada kiatnya, ya. Ada kiatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang kan anak yang baru selesai ikutin pesantren kilat yang mengatakan ini bid'ah, itu kafir dan lain sebagainya, seakan-akan dia punya surga, kapling surga sendiri. Emang kalau kita semua masuk neraka, ente saja masuk surga, enggak takut? Enggak takut apa? Enggak takut kesepian di surga sendirian. Nah ini bahasanya nih, ya, begitu. Jadi kalau kita tidak mau kesepian di dunia aja, kalau kesepian gak enak. Ini kita tidak mau merasa kesepian atau kesepian nanti di akhirat. Bagaimana caranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fil mauti wala fil kuburi wala fin nusyuri ka'anni anzuru ilaihim inda sayhati yang fuduna ru'usahum minat turab yakuluna alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Ini hadis riwayat Imam Tabrani dan juga Ibnu Umar, hadisnya sahih. Artinya, laisa alal ahli, bagi orang-orang yang sering mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bagi orang yang ahli terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada perasaan terasing baginya sewaktu ia mati, dan tiada pula sewaktu ia dalam kubur, serta tiada pula sewaktu ia dibangkitkan hidup kembali, seakan-akan aku melihat mereka ketika dibangkitkan hidup kembali sedang mengibaskan tanah dari kepalanya seraya mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah melenyapkan kesedihan dari kami. Nah sobatku, jadi pengertian kalimat la ilaha illallah dalam hadis ini sama dengan hadis-hadis yang misalnya afdhalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah dan lain sebagainya, ya sama. Yaitu disertai dengan kalimat-kalimat Muhammadur Rasulullah. Jangan lupa tuh, ketika kita sesudah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, terakhirnya Muhammadur Rasulullah, atau la ilaha illallah dalam hatinya Muhammadur Rasulullah. Jangan lupa tuh ya, harus bergandengan kalimat, dua kalimat syahadat tersebut. Jadi beruntunglah orang-orang yang beriman dan rajin berzikir mengucapkan kalimat tauhid. Gampang kan? Hanya mengucapkan la ilaha illallah. Habis sholat 5 waktu kita rutinkan, misalnya 100 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kelihatannya sederhana tapi luar biasa, nilai pahalanya luar biasa. Jadi sobatku, mengucapkan kalimat tauhid itu manfaatnya karena di dalam kubur mereka tidak akan merasa kesepian. Begitu pula ketika dibangkitkan dari kubur, mereka tidak akan pernah merasa kesepian karena min ahli la ilaha illallah itu didampingi oleh para malaikatnya Allah, orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Ketika meninggal pun dari dunia ini mereka tidak merasa asing karena banyak malaikat yang mengantarkannya. Pujian mereka sewaktu dibangkitkan dari kubur ialah segala puji bagi Allah yang telah melenyapkan kesusahan dari kami. Alhamdulillah alladzi azhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah melenyapkan kesusahan dari kami. Ini ucapan kita yang sering mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini selama di dunia, itu ucapannya begitu. Ya, tidak pernah merasa kesepian. Yakni kesusahan dari kami maksudnya yaitu kesusahan hari kiamat. Allazi azhaba annal hazan yaitu kesusahan. Melenyapkan kesusahan dari kami maksudnya adalah kesusahan pada hari kiamat. Manusia yang sudah meninggal tidak akan didampingi oleh siapapun, termasuk orang yang mencintainya. Dia akan seorang diri melanjutkan perjalanan kehidupannya di alam akhirat. Jasad yang banyak dibangga-banggakan selama di dunia, ya, selagi hidup di dunia, dimasukkan ke dalam tanah, dimasukkan ke dalam tanah. Sepertinya kita akan sangat kesepian. Kita hanya berada pada ruangan yang sangat sempit, yaitu kubur. Tidak ada yang menemani. Namun hal ini tidak berlaku bagi orang-orang yang sering mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di samping itu, orang yang rajin melepaskan suara dari mulutnya dengan kalimat tauhid, dia tidak akan pernah merasa kesepian ketika dibangkitkan, dan dia tidak akan pernah kesepian ketika mengarungi, menjalani, menjadi adventure nanti di negeri akhirat. Tidak akan pernah kesepian, ya, dan akan terhindar dari azab kubur, dan akan terhindar dari kesusahan akhirat. Sungguh indah, ya, sungguh indah. Dengan hanya sekedar mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nih, dengan mengucap la ilaha illallah, ya. Mudah-mudahan kita termasuk min ahli la ilaha illallah. Saya sering mengikuti ini wirid zikir yang ada di pesantren Fajar Dunia. Ini milik yang mengelola yaitu teman saya yang bernama Kiai Haji Abu Arif. Ya, beliau dengan ajengan Khalil sering membawa zikir la ilaha illallah. Kadang-kadang jumlahnya bukan hanya 100-200, bisa sampai 5000, bisa sampai 5000. Ini juga ada intonasinya, penekanannya enggak monoton. Ada katakan begini, yang pertama penekanannya di la. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang kedua penekanannya di ilaha. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada juga penekanannya di illallah. Penekanannya di illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi tidak monoton. Kan normalnya begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu ya, normal tuh. Karena ribuan wiritan ini divariasikan. Tapi itu semua dalam rangka mengucap la ilaha illallah, penekanannya memantapkan keimanan. Itu wiritan zikiran ya, kalimat thayyibah yang sangat dimuliakan, yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah bersabda, afdhalu zikri, sebaik-baik zikir. Sebaik-baik zikir yaitu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dulu Aba Anom ya Suralaya dan juga sobat-sobat kita sekarang, kalau yang mau ikut zikir ke Fajar Dunia di Cilengsi, pesantren Fajar Dunia, setiap minggu pertama kita zikir la ilaha illallah sebanyak 5000 kali gitu. Kalau yang mau turut-turut saja di masjid ngundang, kita mengadakan, kita adakan di situ. Nah, sobatku ya, la ilaha illallah sangat mulia sekarang ini, yang sudah sangat jarang tergaung lagi. Mudah-mudahan kalimat tauhid ini terus dapat memberikan suara yang terindah, suara yang memantulkan cahaya kepada seluruh alam ini, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang masih kurang jelas, silakan bertanya ya di SMS atau di WA. Jika yang penting ditelepon langsung, kalau ada yang penting telepon ya. Kemana WA-nya, kemana SMS-nya? Ke 0813-103-73636. Caranya bagaimana? Ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya kirim ke 0813-103-73636 ya. Atau ada yang ingin membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga asrama belajar para santri yang terus semakin lama semakin banyak ya. Beban ini sangat berat buat kami, tapi kalau kita pikul bersama insya Allah lebih ringan. Lebih ringan. Nih sobat-sobat, ada yang beberapa keluarga menyerahkan putra-putrinya kepada kami untuk kami didik. Alhamdulillah, silakan ya. Bagi yang fakir miskin, yatim piatu ataupun orang mampu sekalipun ya, karena di sana ada subsidi silang, yang mampu membiayai yang tidak mampu, silakan gitu. Enggak usah pakai bayaran. Gratis, bahkan kita yang ngasih. Karena kenapa? Saya selama belajar biayanya tinggi-tinggi. Orang tua saya sampai nangis-nangis ngebiayain saya belajar sekolah. Begitu, sangat susahnya orang tua ngebiayain sekolah. Sekarang ini saya buka sekolah pesantren yang gratis, tidak bayaran, biar gak ngeberatin. Tapi jangan disepelekan ya, ini kualitasnya insya Allah penghafal Quran, penghafal hadis, dan juga mengamalkannya. Bahkan ke depan kita akan membuat pesantren berdikari. Seorang santri bukan hanya mengaji tapi memelihara sampi. Seorang santri bukan hanya pandai mengaji tapi mudah berusaha, jago dalam ekonomi, seperti itu. Sobatku ya, doain mudah-mudahan semuanya terwujud. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.
1: Sejuk di hati.
2: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku, kita bersua kembali. Baik sobatku, sebagai pengingat ya, mudah-mudahan sobat bertanya ada yang kurang jelas, SMS dengan cara ketik sejuk nama alamat kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813-103-73-636 ya, 0813-103-73-636. Baik, pertanyaan yang pertama dari sobat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya dari Lampung, pendengar setia sejuk di hati. Saya mau tanya Pak Ustaz, setiap saya mau menggauli istri, selalu ditolak karena selalu disulitkan sama istri saya. Saya main sama janda di luar sana. Pertanyaannya, istri saya yang berdosa apa saya Pak Ustaz? Nah, main salah-salahan jadinya nih ya sobatku. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ini dalam beberapa hadis ya, jika diperbolehkan makhluk sujud kepada makhluk, maka aku perintahkan, la amartukum, aku perintahkan kepada kalian, zaujah litasjuda ila zaujihi, seorang istri sujud kepada suami karena sangat besar tanggung jawab suami. Jadi suami benar-benar harus dihormati. Ini suami yang bermanfaat, yang baik, yang bertanggung jawab. Kemudian jika seorang istri, ini dalam hadis sahih juga, diajak untuk bersetubuh sama suaminya, dia menolak, la'anallahu, ya Allah melaknatnya, hatta subah, sampai pagi. Malam dia menolaknya, Allah langsung melaknatnya, malaikat melaknatinya sampai pagi hari, atau sampai mengatakan suaminya ridho. Ketika itu dia mati, maka matinya su'ul khotimah. Nih, hati-hati wanita nih ya. Meskipun demikian, suami pun harus bisa menjaga perasaan istri dengan sebaik-baiknya. Jangan istri tahu-tahu dipakai, kemudian kasur, dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, bahasanya begitu. Ya, tapi tidak dijaga perasaannya. Hiasi perasaannya dengan sebaik-baiknya, sehingga dia bisa melayani suami dengan sebaik-baiknya juga. Jadi ada timbal baliknya, meskipun pada hakikatnya istri harus melayani suami. Jadi kalau istri menolak kemauan suami, dosanya besar. Tapi suami pun lihat, istri adalah amanah yang harus dididik oleh suami. Dijelasin begini, ya diayomi perasaannya, dijelasin dengan sebaik-baiknya. Jangan tahu-tahu suami ngambek, main sama janda, selingkuh, zina, ya dosa besar lagi. Ya, dosa besar. Dua-duanya berdosa, tapi yang lebih berdosa adalah suami. Kenapa tidak bisa mendidik istri dengan sebaik-baiknya? Kenapa istri sering menolak? Yang kedua, dia berzina di luar. Wa man naqamu illal azab, tidak ada perbuatan dosa kecuali azab. Tetap suami yang bertanggung jawab. Sobatku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Anwar di Pasirandu, Kudu, Curug, Tangerang. Pak Ustaz, sholat sunnah istikharah boleh? Boleh enggak dikerjakan tiap malam? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Sholat sunnah istikharah adalah sholat yang dilakukan ketika ada keperluan atau ada dua pilihan yang membingungkan. Kita minta sama Allah supaya dipilihkan yang terbaik. Ini maksud melakukan sholat istikharah. Selama pilihannya, hajatnya belum terkabul, boleh dilakukan setiap malam. Ya, boleh dilakukan setiap malam. Meskipun tanpa hajat sekalipun, ada ulama yang memperbolehkan, karena itu termasuk sholat sunnah.

0: seperti sholat hajat dan lain sebagainya ya. Jadi diperbolehkan, monggo sholat istikharah setiap malam boleh, silakan. Berdasarkan pendapat-pendapat ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya Pak Atmaja dari Serang, Setu, Bekasi. Saya mau nanya, sholat tahajud Pak Ustaz berapa rokaat? Yang saya kerjakan 4 rokaat terus ditambah witir 1 rokaat, sah enggak sholatnya Pak Ustaz?
1: Sah, insyaallah sah.
0: 4 rokaat tahajud boleh. Jadi sholat tahajud bilangan rokaatnya paling sedikit 2 rokaat, paling banyak tidak terhingga. Ada yang mengatakan paling banyak yang Rasulullah lakukan adalah 8 rokaat. Ini sholat tahajud. Ada yang mengatakan tidak terhingga sekuat-kuatnya. Ini sholat tahajud. Kemudian diakhiri dengan witir minimal 1 rokaat, maksimal 11. Biasanya dilakukan 3 rokaat. Ya, 2 salam, 2 rokaat dulu salam, baru 1 rokaat salam. Karena sholatul laili wan nahar masna-masna. Sholat sunnah pada malam dan siang hari 2 rokaat, 2 rokaat. Ya, insyaallah sah. Lanjutkan. Sangat bagus. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
2: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Iya, kita berdoa, kita doakan mudah-mudahan sobat-sobat pendengar setia Sejuk di Hati, Allah berikan kesehatan, keafiatan, keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah, insya Allah. Baik sobat, jika di antara sobat ada yang ingin membantu perjuangan kami, kami sangat berharap besar. Mau datang langsung silakan, mau cara yang terbaik bagaimana transfer silakan. Ya, karena kami sangat memerlukan santri yang sudah ada, sudah sangat banyak, yang harusnya satu kamar hanya ada 3 orang paling banyak, ini sudah sampai 6 orang, 7 orang. Kami sangat berharap besar. Baik sobatku, pertanyaan selanjutnya yaitu dari sobat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana orang ngaji di kuburan sampai pagi? Apakah Nabi melarang? Kalau tidak melarang, mana dalilnya? Iya, ngaji kubur. Ngaji kubur sobatku, secara langsung memang Rasulullah tidak pernah menganjurkan, bahkan juga tidak pernah melarang. Kecuali dalam batas-batasan kita masuk ke makom, itu memang ada, jangan menginjak kuburan dan lain sebagainya ya. Masuk kita baca doa, assalamualaikum ya ahlad dar wa inna insyaallah laikum bikum. Tapi dalam hal mengaji kubur ini hanya bagian dari doa untuk jenazah, untuk almarhum. Untuk almarhum, ini adalah ijtihad ulama yang ingin menjadikan almarhum yang ada di kubur itu ingat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir dengan sebaik-baiknya. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah berfirman, Allah akan memantapkan hatinya dan juga lidahnya untuk berkata-kata meyakini apa yang dimantapkan, yang diyakini selama di dunia. Dan itu sebagai doa ketika dibacakan Al-Quran. Jangan kita bersangka itu tidak mayit, itu tidak mendengar ya. Jenazah almarhum mayit yang sudah meninggal dunia, pendengarannya lebih tajam dari yang masih hidup. Pandangannya lebih luas daripada yang masih hidup. Kan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang sahih ini, lil mayit, bagi orang yang meninggal dunia itu bisa melihat orang yang hidup lebih jelas dari mata yang masih hidup. Tuh, ada 3 dimensi itu bahasanya, mungkin 10 dimensi nih. Orang tua yang meninggal dunia menyaksikan kehidupan anaknya itu 10 dimensi itu. Jadi ini hanya tradisi yang dianjurkan ulama dalam doa. Meskipun tidak harus di kuburan, boleh di rumah, boleh di mana saja, insya Allah jika niatnya diniatkan sampai kepada yang diniatkan. Sobatku ya, banyak dalilnya kalau bicara masalah dalil, dan juga banyak yang perlu diperhatikan. Jangan nginjak kuburan sembarangan gitu. Kita kalau di kuburan jangan ada yang kita pikirkan kecuali ingat kepada mati. Ini diantaranya. Baik, kemudian sobat kita bertanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ade, sejuk di hati, sejuk hatiku. Ibu Ade di Jakarta Timur. Ustaz, saya mau tanya, waktu bayi tidak diakikahkan karena orang tuanya gak mampu. Setelah dewasa, saya sebaiknya akikah dulu atau kurban? Kalau mu'alaf perlu akikah gak? Terima kasih. Iya, Ibu Ade Jakarta Timur, tolong SMS-in doa utang piutang. Saya gak bisa catat karena Pak Ustadz bacanya cepat banget ya. Nanti kita bacakan lagi, kita bacakan lagi ya. Yang pertama tadi, akikah apa kurban? Dua-duanya diperbolehkan. Jika ada rizki masuk kepada masa-masa kurban, yaitu 11, 12, 13 setelah Idul Adha, maka lebih baik kurban. Tapi kalau di hari-hari biasa lagi ada rizki, yaitu lakukan akikah meskipun nilainya sudah nasikah, yaitu ibadah sama dengan sedekah. Insya Allah Allah Maha tahu, karena kemampuannya baru sekarang ada rizki misalnya ya. Jadi sekali lagi, jika sudah masuk Idul Adha, maka lebih baik berkurban. Jika di hari-hari biasa, maka lebih baik akikah, ya. Kemudian doa hutang piutang, perhatikan nih bunda ya. Nih sayang pakai SMS, coba kalau pakai WA, saya rekam langsung melalui WA. Kalau WA itu kan bisa ngerekam, ya. Nanti juga bunda bisa ngerekam melalui handphonenya nih kalau saya bacaan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Kalau lebih lambat lagi ntar waktunya habis. Nah ya. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Ini saya dan keluarga ada sebidang tanah ingin diwakafkan buat pesantren Pak Ustaz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini daerah mana nih? Gak ada nih ya. Dari Junaidi. Ya Pak Junaidi, daerah mana nih? Saya nanti saya balas saja SMP saya. Insyaallah daerah yang lebih dekat, ya, nggak memerlukan transportasi kejauhan. Nah, kalau sekarang kan ada di Depok, ya dua tempat, kemudian ada di Cijeruk. Di Cijeruk itu dalam alternatif supaya nuansa kehidupan para yatim dan fakir miskin yang ada di pesantren ini tidak terlalu jenuh. Jadi seminggu digilir tuh ya, gitu. Entar di Depok, entar di tempat yang atuh, entar kemudian di Cijeruk yang udaranya sejuk, terus digilir begitu. Baik sobatku ya, insya Allah nanti kita follow up dengan telepon lagi. Selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hati. Ya terus, Pak, saya Ngafif di Bekasi. Saya mau tanya, ada orang kalau di rumah sholat, kalau di perantauan tidak sholat. Ini sudah kita jawab ya. Sudah dikatakan murtad, dan kalau motong ayam apa sah motongnya? Ini sudah kita jawab itu. Jadi tetap menjadi orang yang beriman, tapi berdosa besar. Kalau dia motong ayam, tetap motong ayamnya sah selama mengucap Allah atau Bismillah gitu. Jangan lupa tuh mengucap lafaz Allah atau Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya jika orang non-muslim menyumbang dana untuk pembangunan masjid atau memberi hewan kurban? Apakah kita terima sumbangan tersebut, ditolak atau bagaimana? Terima kasih jawabannya. Hafiz Ibnu Ali, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Ya, ini pertanyaan yang cukup bagus. Kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexis. Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Ya, sebelum kita lanjut membaca, menjawab pertanyaan dari Hafiz Ibnu Ali Kalibaru. Jadi ada orang non muslim menyumbang ke masjid, itu diperbolehkan tidak? Meskipun ada pendapat yang memperbolehkan, tapi secara jumhur, karena ini adalah sarana beribadah, kalau bisa tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Gitu. Kalau misalnya diterima juga, ya paling kagak buat toilet dah, pembangunan toiletnya. Itu. Jadi diperbolehkan selama penggunaannya tidak ruangan utama. Sebab kata guru saya begitu tuh. Untuk menjaga hubungan baik antara muslim dengan non muslim, jika dia ingin membantu, ya persilakan. Jika dia ingin membantu dengan materi, ya kita alokasikan ke kamar mandi atau ke toilet pembangunannya. Kenapa? Ini sarana ibadah. Yang kita khawatir kalau uang itu haram, jadi sholat yang ada itu tidak diterima karena tempatnya tempat yang haram. Nah begitu ya. Kemudian bagaimana dengan yang nyumbang sapi, kambing buat berkurban? Selama itu adalah penghormatan antar umat beragama, tidak ada nuansa untuk ikut dalam ibadah, itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Mungkin sekarang ini orang-orang pada susah, akhirnya ikut berpartisipasi. Udah saya motong sapi ada satu karena ada rezeki. Ya tidak apa-apa, bagus. Ya, tapi itu hanya sekedar diterima, pahalanya tidak ada karena orang-orang non muslim. Sementara syarat utama untuk beribadah, berkurban adalah muslim. Ya, jadi diperbolehkan selama dia menghormati orang lain agama, bukan mencampuri bahkan meledek orang yang sudah beragama. Ya begitu ya. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ustaz, apakah orang yang jarang sholat terus matinya di hari Jumat, apakah bebas dari siksa kubur? Tidak. Ya, orang yang tidak sholat, ya tetap tidak sholat. Dia berdosa besar, meskipun matinya hari Jumat sekalipun, tidak akan terbebas dari siksa kubur karena sudah meninggalkan sholat. Ya baik sobatku ya, ini pertanyaan demi pertanyaan sudah sangat banyak yang kita baca, dan masih banyak lagi yang belum terbaca. Insya Allah dikit-dikit. Coba sekarang ini kita doa.

0: Dimensi Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
1: Ngapain sih lo? Kayak gitu gak sopan, saya lagi ngomong, mas turun ya.
2: Kamu marah-marahnya serem loh.
0: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
3: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB. Plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
3: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan Rakyat Bersuara Selasa jam 19 WIB dan Interupsi Kamis jam 20 WIB.
0: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group.
4: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K.H. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperbutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.